0: in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Protein Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, apa kabarnya di tanggal 21 Agustus 2026? Apa? Udah tanggal 21 Agustus lagi? Cepat banget waktu berlalu, say. Ya, kita mungkin tinggal seminggu lagi akan meninggalkan bulan Agustus ya, kurang lebih 10 hari lagi nih Sobat RDI ya. Dan memang pagi ini kita semangat aja kerjanya. Nyari duit tiap hari, kerja, kerja, kerja dan kerja. Jaga kesehatan di cuaca panas ekstrim seperti ini Sobat RDI. Jangan sampai kalian telat makan, kurang istirahat dan kurang duit. Karena apa? Karena cepat ngedrop. Ini kondisi seperti ini, kena radang langsung demam gitu ya. Ada batuk pilek juga. Mudah-mudahan sih semuanya kita diberikan kesehatan. Apalagi pagi ini Sobat RDI, mood booster kalian adalah Nyarap Kuy barengan Dayu Lopez di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dari jam 7 sampai jam 8 ada temennya loh. Kita ditemenin sama Hotin Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Cream original, Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, terus ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada Hotin Tube, ini ukuran 30 gram ya yang baru, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Ngajakin kalian Sobat RDI yang pengen ikutan gabung, boleh banget ya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Karena apa ya namanya, siapa sih nih? Ratu Keong Racun. Kalau jam 7 sampai jam 8 kita berubah jadi Ratu Keong Racun ya. Pengen nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya. Keong Darat, Keong Sawah, Keong Rawa yang udah ikutan hadir pagi ini. Ada siapa aja? Gaskan kalau gitu ya. Absen guys.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok bawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.

0: Aduh, jangan ganggu pacarku dari Lolita. Udah kita puterin Sobat RDI ya. Dan kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita pengen kasih informasi dari Okezone. Informasinya Sobat RDI, ternyata memang ini ada pelajar yang tewas di pasar Keramat Jati akibat jalan licin. Jadi Bapak Gubernur kita, Bapak Pramono Anung ini meminta pedagang ditertibkan. Ini licinnya gara-gara apa nih Sobat RDI ya? Kita kasih informasi buat kalian. Kalau kata Bapak Pramono Anung juga meminta penataan pedagang di kawasan pasar induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Pernah lewat gak Stepi ke pasar Jakarta, Keramat Jati?
1: Belum
0: pernah lewat. Ya itu pedagang-pedagang itu sampai menjalar ke jalan raya gitu. Apalagi kalau misalnya dini hari ke pagi gitu ya, karena bukannya ramenya itu malam-malam kan. Jadi permintaan ini disampaikan setelah seorang pelajar tewas dalam kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan licin di kawasan tersebut. Ikan macam-macam kan ya, ayam, sayuran dan berbagai makanan-makanan mentah ya ada di situ Sobat RDI yang memang menjalar keluar jalan. Akhirnya Bapak Pramono ini sudah berkoordinasi, sudah memerintahkan Wali Kota Jakarta Timur dengan Direktur Utama Pasar Jaya untuk menata pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di dekat jalan raya, karena aktivitas pedagang di luar pasar ini bisa mengganggu lalu lintas dan menyebabkan jalan menjadi licin. Seperti itu, dari radius berapa kilometer aja udah cium ya bau Keramat Jati nih. Kayak gue nih, ya misalnya ya, kalau belum keramas 3 hari gitu ya, bau Keramat Jati nih rambut. Jadi para pedagang yang selama ini berjualan di luar area pasar bakal diminta kembali berjualan di dalam area pasar. Dan penataan ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin. Seperti itu Sobat RDI, karena kan berbagai faktor ya, entah itu cairan AP dari mana, entah dari ikan, dari ayam, atau dari air pembersihan binatang lagi gue bilang. Lauk pauk maksudnya gitu ya. Kan kita enggak tahu tuh, jadi jalanannya kan licin gitu. Banyak pengendara yang lalu lalang di situ, apalagi padat banget yang lewatin situ gitu ya. Karena Senin tanggal 17 Agustus yang lalu ada pelajar yang inisialnya LHH, umurnya 17 tahun, tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Bogor kawasan Pasar Induk Keramat Jati ya. Jatuh ke sisi kanan jalan dan pada saat bersamaan ada truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang melintas dan menabrak korban hingga meninggal dunia. Itu Sobat RDI, waspada aja. Mungkin kalau misalnya sekarang-sekarang masih ada yang berjualan menjalar ke jalan raya, hati-hati aja kalau melintasi pasar Keramat Jati ya, pelan-pelan aja, jangan sampai ngebut gitu ya. Ini waspada juga. Dan untuk para pedagang yang ada di yang menjalar ke jalan raya di pasar Keramat Jati, mohon pengertiannya Bapak Ibu ya. Kalau berdagang kita pindah ke dalam lagi aja, ntar juga pembeli ngikut ke dalam kok.
2: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
3: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
2: Terus, maunya apa?
3: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BE-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

0: tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebriti Strexis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nih, Ratu Keong Racun, ngapa Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rawa yang udah pada absen. Gaskan lah ya.

After Exist balik lagi di Nyarap Kuy. Dan di balik awan udah kita dengerin Sobat RDI ya, dari Peter Pan, lagu 20 tahun yang lalu dong ya. Ini 2006 ya lagunya ya. Sekarang 2026 udah kebayang gak tuh? Tuh yang masih sehat alhamdulillah ya, di umur yang sekarang. Di masa muda dengerin Peter Pan yang di balik awan ini. Dan pagi ini Sobat RDI kita lanjut lagi aja. Lagi di pengennya apa kalian buat yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995 di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Juga kita bakal sapa lagi, tapi sebelumnya kita mengucapin terima kasih buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 ya. Terima kasih buat Hot In Cream ya, karena memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga untuk aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot In Cream original, terus ada Hot In Cream strong, ada Hot In Cream aromaterapi, terus ada Hot In DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada Hot In Koyo aromaterapi, ada juga Hot In balsam yang extra hot, ada juga Hot In Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hot In Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya. Ini travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Ada Hot In Hot Spray juga yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya ya Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi yuk, nyapa kalian.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebriti Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua ya, di jam 8:11. Dari Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RDI pagi ini ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi dulu buat kalian Sobat RDI ya. Ini ada informasi soal cuaca. Dari kemarin juga banyak yang tanya gitu ya, ini Jakarta bakal hujan gak sih mau jalan-jalan, soalnya panas. Kalau Jakarta panas ya seharian gitu, tapi berbeda dengan kota Bogor yang memang sama Depok juga tuh ya, setiap sore turun hujan ya, udah mulai musim hujan di sana. Udah ada hujan maksudnya ya, belum masuk musim hujan. Balik-balik nih. Dari inews.id informasinya Sobat RDI ya. Dari Lopez pengen kasih informasi, kemarau ini masih berlanjut. Jadi BMKG ini prediksi musim hujan ini mulai Oktober 2026. Nah, yang dikasih hujan alhamdulillah, makanya ya di bulan kemarau ini di musim kemarau ini untuk Bogor, Depok, mungkin Tangerang juga sempat hujan gitu ya. Jakarta sih belum nemu gitu ya. Di daerah gue itu Jakarta Timur hujannya kayak bentaran banget ya. Dari BMKG mengungkap kalau musim kemarau ini masih akan berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia. Sementara untuk musim hujan diprediksi baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Jadi memang kata kepala BMKG Pak Teguh Faisal Fatani juga bilang potensi pertumbuhan awan dalam 10 hari ke depan masih minim di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, kemudian Maluku dan sebagian Papua. Karena kondisi tersebut juga membuat cuaca kering ini masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi kalau dari prediksi BMKG diperkirakan ya pertengahan Oktober lah ya musim hujan baru mulai datang, seperti itu Sobat RDI. Musim hujan, musim kawin. Ya ada lagunya tuh, lagunya Zivilia ya. Musim hujan, musim kawin. Berarti kalau tadi Stefanus nanya ya, si Stepi nanya tadi, musim kawin itu biasanya bulan apa sih? Biasanya abis lebaran haji. Sampai bulan Oktober. Oktober musim hujan tuh. Oktober, November tuh banyak banget yang Nah kalau yang ber-ber begitu kan pas musim hujan, musim kawin kan ya. Sampai ada lagunya udah kayak kodok. Ya kan, kodok juga begitu kan, pas hujan pas kawin. Tapi kita ngomongin kondangan juga ya Stepi ya. Kita kalau ngomongin kondangan, nah kalau lu misalnya diundang sama orang nih, datang kondangan kan ada awal, pertengahan, ada akhir-akhir gitu. Nah biasanya lu datangnya di di jam-jam berapa?
1: Kalau gue sih datangnya di jam-jam 12 ya, jam-jam makan siang.
0: Oh, jam makan siang. Iya. Berarti itu udah termasuk
1: pertengahan berarti.
0: Pertengahan ya. Biasanya kan kalau di gedung itu jam 11 sampai jam 2 ya. Pas lagi rame banget tuh.
1: Ya kan biar dapat kebagian. Yeah. Kalau sisaan kan enggak enak.
0: Oh, bukan lagi. Kalau di gedung biasanya sisaan tuh ya, kebagian. Apalagi sate udah habis duluan. Kalau gue lebih memilih datang di akhir-akhir.
1: Oh, biar enggak rame.
0: Biar enggak rame ya, karena kayak gue termasuk orang yang kalau misalnya enggak banyak yang enggak kenal itu datang di kondangan ya, lebih baik gue datangnya akhir aja.
1: Kenapa gitu?
0: Karena biar ini aja gitu, biar enggak banyak yang minta foto sama gue. Enggak sih, emang enggak mau aja gitu kan, enggak mau terlalu berinteraksi sama orang-orang, terus kayak apa riuh aja gitu, riwa. Kayak menguras energi kalau misalnya kita ketemu orang yang enggak kita kenal tapi banyak banget. Terus kan kalau misalnya jam 11 itu banyak orang yang baru datang, sampai nungguin ke jam makan siang kan. Betul. Nah itu dia, gue tuh males banget tuh Stepi, apalagi di jam 12 kita mau makan aja kayak ngantrinya panjang banget kan. Lebih baik gue menghindari itu ya. Kalau kebagian syukur, nggak kebagian juga nggak apa-apa.
1: Ya udah
0: gitu, ya udah gue menerimaan orangnya, jadi akhir-akhir aja kalau datang kondangan ya gitu. Bahkan gue pernah sampai datang ke kondangan pengantinnya tuh udah ganti baju tapi pala masih disanggul. Sering tuh gue begitu tuh ya, jadi nggak dapat momen. Jam 2 baru datang, baru nyampe si mepet. Nah kalau Sobat RDI sendiri, kalau kondangan datangnya tuh biasanya di awal, pertengahan atau akhir-akhir? Kasih tahu di sini ya, karena siapa tahu besok-besok ada yang kondangan nih ya. Kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita tungguin ya.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RTI di Imis Tower, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM dan Facebook.

WR di Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarapku, nyarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita mau mulai bacain komentar-komentar dari kalian Sobat RDI ya, soal jam kondangan sih. Kita kan pengen tahu ya, kalau misalnya kalian ada undangan yang memang harus dihadiri sama kalian, tapi kalian ini memilih datang di awal karena biar kebagian makanan tujuannya mungkin, atau mungkin biar dapat momennya, foto-fotonya juga ya sama sang pengantin. Entah itu pengantin sunat, entah itu pengantin yang kedua mempelai gitu ya. Atau mungkin kalian ini lebih memilih di akhir kayak gue. Dapat syukur, gak dapat makan juga gak apa-apa gitu kan. Yang penting hadir aja gitu, gak absen. Paling mager. Asli paling mager kalau ada yang ngundang gitu ya. Kalau datang kondangan tuh paling males gitu ya. Nah ini siapa tahu besok Sabtu Minggu nih Sobat RDI ada yang kondangan gitu ya. Kita pengen tahu aja datangnya dari awal, pertengahan, atau akhir. Kasih tahu di sini ya, di 0815-1468-9995 dan fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ini ada komentar dari Assalamualaikum Ibu Sri Regensi. Waalaikumsalam ya. Kalau aku tergantung kondangannya di mana dulu. Kalau di gedungnya di jam pertengahan. Kalau pestanya di rumah paling abis asar kadai udah gitu aja. Oh. Iya, gue tahu kalau di pesta kalau pestanya adiknya di rumah tuh biasanya orang Betawi itu seharian. Seharian itu, ada yang seharian, terus ada yang 3 hari digelar gitu kan ya. Yang kagak udah-udah, kagak habis-habis, capek banget itu pengantin gue rasa ya. Kalau waktu yang kondangan di rumah pun gue memilihnya datang malam. Iya, gue baru ingat lagi waktu itu dapat kondangan di Bojong lagi. Ah, malam aja deh gitu ya. Terus ada lagi, selamat pagi Budi Mahfudin di Keroncong Pamijahan. Waalaikumsalam. Aku kalau kondangan tuh suka habis maghrib, soalnya kalau di kampung tuh kan resepsi kebanyakan di rumah sampai malam katanya ya. Berarti maghrib itu termasuk ya udah mulai akhir-akhir gitu ya. Ada lagi, salam kenal Mpo dari Andriani di Tangerang. Kalau saya mah kondangan enaknya pertengahan, pertengahan waktu Mpo. Tapi kalau yang punya hajat bestie saya, udah datang dari hijab, bukan gak pakai hijab. Kalau ijab kabul itu i ya, ijab kabul. Kalau hijab kabul itu kabulnya pakai kudungan. Sampai kenyang perut saya katanya ya. Iya Andriani, gue paham tahu maksud lo apa gitu kan ya. Datang dari pagi kalau besti mah iya kan udah tahu gitu makanannya enak. Ya, lu udah ngincer duluan yang ini kayaknya enak nih gitu ya. Ah, nongkrong aja deh sampai malam dengan alasan apa? Bestinya nih, bestinya. Ada Tian Alviano di Pasir Kabupaten Bogor. Tergantung sih lokasinya, Bo. Kalau lokasinya di gedung mungkin datangnya siang ya. Tapi kalau di tempat biasa mungkin datangnya malam. Nah, itu dia tuh alasannya seperti kadai, takut banyak yang minta foto bareng. Dan ini dia, Bo. Takut ada yang nanya, "Cie, kapan nih nyusul ke pelaminan?" Soalnya serem, Bo, kalau ada yang nanya seperti itu. Pertanyaan horor ya. Pertanyaan horor. Kalau misalnya memang lu kondangan takut ada yang nanya begitu, lu siap-siap bawa ini aja deh. Apa namanya? Raket nyamuk. Jadi kalau misalnya ada yang nanya begitu, udah deh. Lu langsung keplakin aja tuh raket nyamuk ya, biar kesetrum dikit napa.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran, salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Lagu dari Nova Ardana featuring Bajol Dano udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi dari selebriti yang memang statusnya ini kemarin-kemarin kan sebagai terlapor ya, tapi ternyata kemarin sudah diumumkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang resmi menetapkan artis yang satu ini yang minggu lalu ketemu sama gue lagi. Stepi, gue baru ketemu kan? Ya kan? Kan gue diundang brownies nih. Kan sebelahan sama gue nih artisnya, ya kan? Ternyata dia, lu ya. Lu dari pagi artisnya, ya kan? Ternyata dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kita langsung kepoin yuk di Intel Info terkini selebriti.
1: Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Informasi selebriti ini datang dari Okezone selebriti ya. Kita langsung bacain Sobat RDI karena hot gossip banget diisi berita terhangat tentang Ruben Onsu yang menjadi tersangka kasus penipuan. Ya, jadi memang sudah ditetapkan juga oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Ini diumumkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo kepada teman-teman media kemarin malam. Jadi memang Pak Joko ini mengungkapkan status Ruben Onsu ini dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara yang menemukan bukti kuat yang mengarah kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Seperti itu. Dan kasus ini bermula dari laporan polisi di tanggal 22 Agustus tahun lalu, tahun 2025. Jadi dalam laporannya Ruben ini menawarkan kepada korban untuk menginvestasikan sejumlah dana pada bisnisnya. Dan terjadilah kesepakatannya, dan korban ini menyerahkan sejumlah modal kepada RSO dengan perjanjian keuntungan. Tapi setelah tiba waktu yang disepakati, korban ini tidak kunjung menerima keuntungan yang dijanjikan Ruben Onsu. Selain tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, ternyata memang Ruben ini belum mengembalikan modal yang diinvestasikan kepada korban. Jadi merasa dirugikan, akhirnya korban ini melaporkan permasalahan itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, seperti itu Sobat RDI. Dan memang kasusnya sudah berjalan. Setelah dinaikkan jadi tersangka, juga tanggapan dari Ruben Onsu sendiri seperti apa? Belum ada tanggapan apapun. Itu kita menunggu saja biar polisi yang bekerja ya. Dan untuk para netizen juga gak usah ribut-ribut dulu, tidak perlu memperkeruh suasana karena prosesnya terus berlanjut.

guys, balik lagi di Nyarap Kuy, Nyarina Cerah Pagi Kuy. Dan kita sudah live TikTok ya di Atardi 971 FM. Kalian boleh ikutan bergabung di sini. Kalau udah nonton live TikTok kita, jangan lupa di-share sama yang lainnya ya. Selamat pagi, ada Tuh Brakas ya. Pengennya apa juga buat yang hadir lagi, ada Daplun. Daplun udah atik, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat ada Bang Toyi. Waalaikumsalam. Asep BJ63 juga waalaikumsalam ya. Dia ngomongin soal kondangan. Kalau saya kondangan tuh sering datang di akhir, bahkan pernah datang di H+1 berikutnya. Lu mah kebangetan, lu mah ganggu pengantin ya. Misalnya nih orang kawinan, kalau sunatan sih nggak masalah ya. Orang kawin kan besoknya bisa apa? Mereka tuh lagi capek-capeknya, kan lagi lemes-lemesnya gitu. Karena kan udah seharian berdiri di pelaminan. Lu mah gitu. Keluarga juga udah lagi pernah capek. H+1 lagi lu datang lu. Hah? Ada lagi dari yang hadir lagi. Selamat pagi, Nak. Anak Rantau 99 dari Kota Gorontalo, Sulawesi. Halo, selamat pagi Gorontalo. Ada Entong juga, waalaikumsalam dari Mokondo, Sulawesi Utara. Salam sehat buat semuanya, terima kasih. Ada juga dari yang hadir lagi, Alim ya, numpang lewat kan, mau ke toilet dulu. Yelah, ke toilet situ dong. Si Alim. Mualim bukan ini? Mualim, kalau misalnya dia mau ke toilet kan lewat dulu dia. Coba kita intip ya, si Mualim bukan sih? Gue penasaran banget si Alim ini siapa. Bentar ya, kita lihat dulu tipinya. Bukan. Beda. Beda, gue kira si Mualim. Terus ada lagi yang hadir dari, coba intip lagi ya. Say hi po, iya, siapa namanya? USN Faz. Faz, halo Faz. Selamat pagi Faz. Selamat pagi Bang, ingat juga nonton di sini ya. Tubuh Brakas tadi udah ya kita sapa ya. Udah, itu aja. Waalaikumsalam juga buat Mama Rifki Rivaldi di Pondok Pucung Karang Tangerang Selatan ya. Waalaikumsalam. Tisan Setiawan juga calon OKB di Kosambi Tangerang ikutan hadir pagi ini. Dan sekarang kita mau lihat lagi komentar yang udah gabung di 081514689995. Kalian kondangan? Kalau kondangan tuh biasanya datangnya jam berapa gitu? Apakah awal-awal, apakah pertengahan atau akhir? Jangan sampai kayak si siapa tuh yang H+1 lu. Adi dari siapa nih? Waalaikumsalam, Terna Mama Cinta Nyonya Odon. Kondangan tuh senengnya datang sore di saat pengantinnya pakai gaun. Jadi itu aja ya, jadi mau ikutan momen bersama pengantinnya, katanya lagi pakai gaun pengantin yang semampai. Yang menjuntai biasanya ya. Kalau semampai itu tinggi ya. Tinggi semampai. Daun menjuntai. Ya kan? Itu. Pantesan gue kayak janggal nih. Amat bisnis jembatan 5. Pas banget nih dengan tema beberapa hari kemarin juga habis kondangan. Kalau aku sih di akhirnya, itu malam katanya habis isya bareng teman-teman sampai larut malam. Sampai closingan ya. Ibaratnya begitu ya. Halo Cian Store, selamat pagi. Request musik enggak, Kak? Enggak. Siapa yang suruh? Terus ada komentar lagi dari si Medi Tiga Raksa. Kalau kata dia, saya datangnya pertengahan biasanya. Ada komentar lagi dari Ibu Azahra di Palembang. Kalau kata Ibu Azahra, waalaikumsalam ya Bu ya. Aku datang tuh di malam manggulan atau di awal sebelum resepsi. Kalau datang pas resepsi lama, apalagi kalau makan ngantrinya panjang. Aku paling males, katanya begitu ya. Buat kadainya sehat selalu aja. Salam merdeka, merdeka Bu Azahra.

Waalaikumsalam. Kalau saya tuh biasanya kondangan jam 5-an atau enggak malam. Karena katanya kalau siang atau abis zuhur pasti rame, enggak kebagian tempat duduk ya. Rame emak-emak rombongan pengajian.

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan pagi ini Sobat RDI dibarengin sang penghibur dari Padi. Sang penghibur Nyarap Kuy, siapa lagi kalau bukan Dai Lopels, masih live TikTok ya di RDI 97,1 FM. Ada yang nanya, lu datang-datang nanya sampai siaran sampai jam berapa? Jam 10. Ini maksudnya kita mau bilang nih, ini adalah jam terakhir ya di jam 9 lewat 12 menit, karena cuma sampai jam 10 aja Nyarap Kuy pagi ini. Tapi kita tetap ngajakin kalian Sobat RDI, kita pengen tahu aja. Pagi ini tuh cuma pengen tahu kalian kalau kondangan biasanya tuh datangnya tuh awal acara, pertengahan acara, atau akhir acara. Coba gue sih akhir ya masuknya ya. Stefanus dia katanya datangnya di awal biar kebagian makanannya. Nah kalau kalian sendiri, awal, pertengahan, atau akhir, kasih tahu di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Nyapa dulu yang udah gabung lewat live TikTok. Hai Fania, udah lama banget kamu ikutan gabung di sini ya. Aku tim akhir katanya. Tos dong sama kayak gue ya. Terus selamat pagi juga buat yang hadir, ada pengen nyapa lagi buat yang hadir dari Pangandaran. Lagi panas ya Musbihin. Musbihin selamat pagi. Ada Alzek 123 dari Tangerang BLSD. Terus pengen nyapa juga buat Epen 8696. Selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir dari sebentar intip omen andal. Kalau keluarga inti pengantin, pagi datang pas akad, siang datang ngebesan, malam datang potong tumpeng, katanya begitu. Kalau keluarga inti, lah kalau bukan, lah kalau kita sebagai tamu undangan bagaimana itu posisi lu ya? Chef friend, terima kasih udah ngasih kopi sama gorengannya ya kan. Ada Faizal juga salam kenal dari Pasar Minggu. Selamat pagi juga buat Leng 03 ya, morning juga buat kamu. Terus ada Arul Betot. Nah harus selalu betot sih Arul Betot, selamat pagi ya. Apip dari Bogor tadi udah ikutan disapa ya. Ada siapa lagi? Soleman, anak yang manis. Soleman apa tuh? Tim awal katanya biar dapat banyak makanannya. Gue udah tahu tuh, lu pasti gak sarapan dari rumah sengaja ya, biar dikolektif sama makan siang ya, dikolektif. Ada lagi dari yang udah hadir lagi, Raffles, selamat beraktivitas juga, salam kenal buat kamu ya. Sekarang kita ke fanpage dulu, ada Kinyang Badur di Ceng Tim Jakarta Barat. Saya kondangan tuh pas jam makan siang. Enak, masakan masih pada komplit, terasa di rumah sendiri, nyomotnya masih sepi, belum banyak yang datang. Terus bisa nambah cemilan, kupat sayur, soto mie, es sirup, selesainya bikin seger. Es sirup selasi maksudnya. Es sirup selasi bikin seger kata dia ya. Sampai masih diinget lah dia ya, di kondangan makan apa aja. Ada Soca Banjarnegara, enaknya di pertengahan, hidangannya masih komplit. Kalau kata Bang Ratman Gondes, biasanya sih datang kondangan di akhir acara dan biasanya rombongan sama teman-teman ya. Ada Yara Oktaria, katanya datangnya pertengahan. Terus ada Dewi Ayus Cikande Serang Banten, kalau saya tuh biasanya datangnya pertengahan kadai, soalnya biasanya makanannya masih komplit, jadi bisa milih gitu. Nah gue pernah tuh datang di akhir ya, dalam kondisi itu udah perut lapar banget gitu, masih ada sisa nggak ya? Ada sisa sup asparagus, tapi tinggal kuahnya doang. Gue makanin itu aja, mayan deh. Asparagus udah kagak ada asparagus cie, udah tinggal kuahnya doang. Itu mah gue makan sop kental gitu ya. Ada lagi dari Sumantri Yusuf di Tegalwaru Scorpio, hadir sambil ngupi. Kalau Tirta sih katanya enaknya pertengahan aja Tidai ya. Kalau ini ada dari Tumia Ridawati di Juanda Medan, kalau kata dia datangnya pas pertengahan. Terus ada yang hadir lagi dari Heru Robin, biasanya dia kalau kondangan datangnya pas mau udahan.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: 88.4 Mandalika FM, Radio Lombok Warga. Sebuah berita kehilangan kami sampaikan bahwa telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam tahun 2025 warga atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timuk RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga Mandalika diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia Lombok Tengah pada tanggal 19 Agustus 2026 sekitar pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk bisa dikembalikan ke pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timuk RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor telepon pemiliknya di 081 913 22 018. Sekali lagi 081 913 22 018. Dan bagi warga yang mengembalikan diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga Mandalika, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

Baiklah warga, sebelum kita lanjut kembali di Mandalika Budaya Lombok, kita update kembali warga informasi dari antaranews.com, kali ini dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan pengadaan logistik pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 dikelola oleh panitia di masing-masing desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat warga. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Murniati di Lombok Tengah, Jumat. Ia mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2026. Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pilkades sesuai dengan ketentuan. Warga Mandalika, ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya seluruh proses pengadaan logistik menjadi kewenangan penuh panitia pilkades di masing-masing desa tanpa adanya arahan tertentu maupun intervensi dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah desa dan panitia untuk mengelola kebutuhan penyelenggaraan pilkades, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di desa warga. Warga Mandalika, dengan demikian pengadaan berbagai kebutuhan pilkades diharapkan dapat turut memberdayakan usaha masyarakat lokal, terutama pelaku usaha yang bergerak di bidang percetakan, alat tulis, perlengkapan, pemungutan suara, dan kebutuhan pendukung lainnya. Pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 mengacu pada keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 310 tahun 2026 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 warga, dan dijadwalkan berlangsung serentak yakni tanggal 29 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Dr. Randus Haji Lalu Herdan menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme tersebut, dan menurutnya informasi mengenai tahapan, jadwal hingga mekanisme penyelenggaraan pilkades perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan.

0: Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Ki pengot jilbab kerana video TikTok ni. Kamera ni anda ngetuk lagu tu kanan kiri jari. Warga yang hendak keman paham memang derajat li suhu-suhu TikTok ni kengi. Barek baca ni ke li TikTok loe. Enwar kita mau komen nengi. Yak terima temu yak julu ni ara ruan rai ini banyu urip wargi sang badek yak tepesila maulid badek ya. Ara endah niki elek langan SMS warga yak ngendang bedengah julu sekecut sambil leksa nunggu elek rumah sakit saya niki denara ara ya. Ayo rai ini tetendangan baru entamu mulu pertama lagu ndek mantangka tuan sak kabur ya. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kodean monitor am guys.
1: Kicik
0: lagu yo saling siap suara. Oh, jauhan sekedik. Eh, le dekat lambah ti tau.
1: Eh, kamu ngot lagu dekat tengah-tengah ni sen.
0: Eh, gamaina. Allahu Akbar. Ya, dengan isi merdeka ni nguit dah ngabot.
1: Kau lah, ya patu.
0: Aneh. Okay. Aneh. Mulut jat tetap bilang jelu mulut jan. Mun maulid jan lemak jelu ahad.
1: Oh, jelu mantap. Le Bali mah le masjid.
0: Masjid.
1: Oh, padum tetap mulut itu tapi masjid tu.
0: Maulid.
1: Ah, boleh.
0: Aden de, anu. Pelih.
1: Ada kreatif lagu, kan?
0: Nanggi. Sila ini nala.
1: Lagu naik kan, kok?
0: Sambe keto. Hi, kalau lah dengah hunin storingan ni, Aran. Oh, aneh. Siap.
1: Terus apa ane?
0: Terus salah.
1: Terus salah nanti pak. Nah ini keterlaluan ini telefon juga. Nak Bayu, nak Rafa, dengan Aulia, Seko, Daid, Ina Lintang.
0: Mulut tengil si anu monitor Ina Nona.
1: Asal aku nak Ina Nona.
0: Sama Ina. Anggi sila. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milik Upi si ini Nanaola ni warga. Barem cobaan Malik Raini nggi le Banyu Urip lagu to tak jodoh ni bunut bau keluarga deket-deket kan cebu kadusan ya. Ara cerita-ceritaan bansos beras ni kan naru cair warga lagu Kota Bima bejulu warga nggi kepeno yan mau ara anjerin telu bulan ni ke periode nan warga telung da sekilo lagu denara minyak kan nggi. Nadang maulid makin warga mut beketuan ajin apa-apa ele abang tukang sayur ele ama Agus san ya. Au gamak unin au-au doang jawaban. Tetap bilang jeluan kena taek 5000 entan taek warga aneh eta ya. Arani ya mun penok dengan perlu butuh unjak warga mulain saajo majin ya. Mandalika budaya Lombok.
1: Halo.
0: Halo, Mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ni.
1: Dede dari lae.
0: Au kayu. Hai Ara, dede dari lae. Astagfirullahalazim, masih ni rup kayu. Jak geng. Demen maulid tarantom datang curiga kena ni jak badek yak tepesila maulid ya.
1: Ya lo, de ke mana mak pira jaga maulid mana demah?
0: No tipaan, haan.
1: Angka demang cerita.
0: angka berembe cerita menjulu ni geng kelai em telang waktu keteh kakak mohon ni kena ke.
1: Wala lo cabut tak anu ante berdeung sama Nela.
0: Mu terus?
1: Enggak doa memperuli Radio Mandalika maku jadi mah bebe bermusik tun.
0: Gak maina.
1: Oh, ya jarin. Aku uwe jago. Sakan lagi nani jadi kawo nih.
0: Angka aku mukane anja engka hamenga tek lupa akan engka aku kala-kala itu mantan nih.
1: Dibae kan nomor main lah tadi.
0: No, salam menabang Paris no. Gi Paris salam Kelina Belo tu nih.
1: Waalaikumsalam. Hape ke masa tenggang.
0: Kayu Jan.
1: Berapa kabar Barat sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aku dengan lagu mula dulu.
0: Nggi sila Ina Belo tumben tamu ni.
1: Ara Ina Bahar, kena lagu baru.
0: Sida bernyanyi mesti tahu.
1: Ini tahu.
0: Nggi sila.
1: Salam salam dulu Bahana.
0: Aneh mana masih maasa nanti yang kira-kira geng-geng ni.
1: Dek lupa lah mungkin pen ya.
0: Okey.
1: Marutan Keko, Ogi, Malena, Ina Dira, Bayu Sipa, terus Ina Nolia, Serapatin.
0: Nggi.
1: Terus saya nak haram, lupa mana?
0: Bukan, baru jande nak lupa lu ni.
1: Dekat-dekat di hati tu. Terus, salah pula pun, mana yang berhanam tu?
0: Nggi.
1: Asam pezé Tuhan ni.
0: Kah telang-telang Malik kah?
1: Bila kah telang di Malik dong tahu kah?
0: Angkat ndek kena di muas senggitan kecebul-cebul kena kiam bukan telang. Angkat
1: dua cerita amra dia di tengging.
0: Kaya jaan.
1: Muna ni jadi ngeli.
0: Enggis ya.
1: Ana mana mana bare batu hamuri.
0: Oke, enggih pokok sehat sila update Malik enggih.
1: Saya kata sila pulaku nane.
0: Oke.
1: Tapi ni ke bahana tinggi, mesti sehat selalu.
0: Enggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih nak belot kayu win merotes batur saniki warga. Eh, wak pesogo lo milik akan Mandalika onik kenen. Sengan sandin wak kecengok-cengok ya. Makaanmu ya terembot ante. Pacuan tak bin ngupi amane lah lah singan adin sa anu ya. Adin sa solah sebengan seninen dengan Mandalika. Ya Allah, gak main arah doang cerita nak belot. Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik kesabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rumbe cerita kabar
0: nih. Enggih, sila alhamdulillah baik-baik saja. Nih masih ya telang nih Nabelot, geng kan nih?
2: Karena Jawa terlalu merantau.
0: Aneh, belen merantau?
2: Tuh, lalu,
0: jauh lalu. Oh, merantau lalu talat maku, badai
2: iya,
0: aneh ya. Toh.
2: Gitu rasa lagu.
0: Alhamdulillah, lagu yang sambil ini kira.
2: Peni aran cinta.
0: Peni aran cinta.
2: Salam dulu.
0: Oke.
2: Okay. Sikian lah, tiba abang lagu terus. Terus kita enak Ella jemput salam kompakan terus kita Maya Mantang Ina Lintang Obi Paris terus Ina Ola Ina Dikiri Dulu Bea terus saya lah Arlanda Ina Tata.
0: Siap.
2: Tidak salah pula pun lah aneh. Tidak tahu dengan acara ini di tempatan doa. Tetap sehat para keluarga. Panjang umur lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teluarga temu ya niki ina-ina doang isin sa pertama nggih padahal niki kan sibuk warga. Lagu ieu sakana aran ja ieu jeneng tebelan otak tengah hat mun ibu-ibu niki desain otak ka warga nggih. Jarin para wanita nike bisa mengerjakan 2-3 hal dalam satu waktu yang bersamaan. Dan tahu dengan mama sama nike warga. Dengan Nina doang tahu desain otak kan. Dengan Nina doang tahu desain otak kan. Oh ya Allah harap back topi rua ni warga. Ya bukan nak paham julu ni keluarga. ya kebem topi oh gip kenen gip topi nggih sawera ane mau pena-pena abe saweran halo halo anu onting nggih cuan ane kele live TikTok warga yang sebutan julu niki sendek manjuk lagu teruna solah nggih Abang Faris one anu wahanu niki ya ben topi baru ya. Ah, topi apa jaga warga? Topi merek kan wahane warga ini.
3: Gaya lombok.
0: Lampiasi. Terus Lia story ya rana niki warga. Assalamualaikum bahana. Waalaikumsalam. Ya Allah aran korban janda jutek. Allah astagfirullahaladzim. Anak rantau nih bosku nggi mengirim satu mawar. Nah penuh-penuh mawar. Dan nggi letak-letak dan nilai julun balit. Amak bahar endah niki warga Tampiasi begabungan masing nggi telah menyalakan topi dan kumis Senin di galeri hadiah nggi. Ayanda niki kepenokan warga li TikTok nggih. Assalamualaikum minanada brembe keadaan wahana hujan pendek telik Lombok soal tiang li Kalimantan. Abang Seme tarana niki warga nggih menile Lombok Tengah, Lombok NTB umumnya niki-niken musim kemarin.

dampak El Nino niki kemarau panjang nggih. No mantan aran anu warga mantan hai ni. Oh iya aran ruen sa epek suara lek radio favorit tekan lek radio Mandalika bahasa nenggih. Barat malik sambung anu warga nggih, duren mentah niki rajin dan endah lek kalsel niki warga. Assalamualaikum, salam tipe selapu, sehat selalu. Lagunya Braye Jauh. Makin terune solah julu niki sa water request duren mentah nggih. Elek Kalsel ada Pak Muhammad Nasri yang dah Elek Kalsel warga Kalimantan Selatan gih. Barat lanjut dan Malik.

0: Zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun naraksa praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

Si terus lebalu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok dikto tunggu kamerang keluarga nggi soalan penyiaran itu tuh lain nyunjut warga nggi nggi aran jak lek muri ara masih mut oprek niki warga melet jak boyak batur sekek menuju jadi tunggu kamera nih. Ara sa request lagu Pondok Dunia niki Ambiar nggih. Heeh. Tahu niki Ambiar alamat nggih. Korban janda jutek masih niki endah warga Tampiasi nggih.

milu ngedong jarin si lagu Niki Warga. Mudahan masih irep Amak Bahar alias Ayaran anu. Hardisa Bendang ya kayu.

0: Yak terima temu yak menojak Malik warga sila Mandalika budaya Lombok.
1: Alhamdulillah mudah Malik bulan Maulid Assalamualaikum.
0: Ada nih masih telang doang datang nah nini warga khusus orang hilang.
1: Aku sibuk LRS.
0: Hai LRS.
1: Papun Lena.
0: Papun Lena mama.
1: Nino.
0: Hanine. Oh ya Allah apaan sakit kayak Papun Lena.
1: Nino operasi neng.
0: Oh nggih sila mudah harus sehat menojak nggih.
1: Mudahan tayole nani enda soal
0: oh, lek lalu. Oh nggih siap rumah sakit Praya ta atau Lembe?
1: Bodak.
0: Oh bodak, ira petan gih, mantang jak bodak.
1: Aku malah gitu-gitu ya.
0: Bega menojak kurus semenani yang geng.
1: Mudahan 40 keberat.
0: Lagu iya tempuh bulan Maulid nani dek bani jamin nani anten berat badan nih.
1: Iya nani doangnya kejalan aja aja nih alik ngelalu jokano
0: pondok. Oh enggih siap.
1: Aku apa sih?
0: Coba abis sebut nani masih lagu apa nih aran cinta baru rai ini banyu urip.
1: Baru request. Kan tebelin je Saudi.
0: Saudi wah. Nah,
1: tebelin di Malaysia wah aneh.
0: Aneh bayan. Pokok di tebelin aku.
1: Terus tenang jelmai tiba rai ini baru kan.
0: Rai ini nak belot, tidak datang doang jelas sama angkin niki.
1: Angkat api impian sedua dia tu melalu.
0: Ina belot, jaya tegolong anten ni si am. Mak ene launin.
1: Dem sawut nang kelabu jin balin sih belot.
0: Angka iya, angka iya.
1: Terus si Nandira, Nanaria, Rahul.
0: Nggi.
1: Nggi terus Edi Sandi, Nailah, Bunda Maya, Momo sepanu ni sepaling ngonel lalu nerlang terus si Mak Culin.
0: Oh, ganti nomor
1: mana? Nik, Mak Bayu, Arafa.
0: Gi.
1: Duren, Lawa.
0: Gi.
1: Terus ayaran mana? Hari Tere, aneh.
0: Wah, kuringa Rahul.
1: Wah, kan baru kuringa Rahul. Karena no, hari tere yang saya lihat no, betul nyale no.
0: Gi.
1: Hari tuan.
0: Wah, lupa anu hati aja, darah bon perangan kan.
1: Wah, sampai itu bilangan apa kau pak?
0: Asik, baik, kerek.
1: Oh, Robi, waduh tahun nara di ini
0: pak. Lema aku belian diri, kelan perang tembong perasak nani jelo juma tele anu makam serewe.
1: Ah, dek malalu mana?
0: Aneh ara acara bareh le alun-alun Tastura kan pasar murah bareh. Milu ngangak-ngangak le nike.
1: Inaneza telang, Inaneza terus inan anu nah ayara anu endah. Ele merta tombok mau lupa kah.
0: Merta tombok Ina Ayati.
1: Dia seski anu.
0: Ina Arya.
1: Ina Arya.
0: Iya ran Ayati ran asli.
1: Oh iya ran. Terus Ina Akbar. Berat kan ke BJM julun malam mele RS.
0: Oh nggih.
1: Ambo ya bisa lahiran. Sampun iki menawa jane.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih Malena Elemanta. Angkaya Ina Akbar kacek

0: Dua-duanya jawabannya salah. Ampun jauh.
1: Lagunya
0: Denara mau melagu paling murim ja bapaan
1: oh, mama. Lamun mento ja.
0: Dengan kelembang kurangan rezeki niki.
1: Nggih. Mento ja gabung-gabung bae.
0: Nggih sila gabung wae sila.
1: Untuk selapuk-lapuk warga sak tengah Mandalika salam kenal senak banget bohela sekali dan kan bila Jumat baru kenal tu ke masjid bukan dah entah kat nyirin
0: ngupi nonton sendek mam lalu berjumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih tampi asih bapak aneh lupa keluarga ayaran baru Jamiludin Jamil indah artian ya. Araran leleh cuhlin ya dahara niki warga le TikTok nggih Pangeran Fin. Ipin atau Ipin yang terbaca niki arek cani ya dan nggih. Hai tersuruh taek niki galuh taek taek mak maeh nggih. Geng-gengan Abang Paris dan badek ni geng-gengan sak niki nggih le napi aran sak le TikTok niki hak komen-komen endang nggih. Jak lon de tongwet lagu niki wah dua nganti warga nggih masih tele MBL niki hak terrequesti Raini Banyu Urip. Salaman Kak Rara niki Raini entah nonin WA ka. Wah penok kepe ngan Raini tiade oleh en mudik wasen. Mudik lebaran nggih lagu niki.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: Wah, lebih 5 menit waktu Niki Wargi le jam 11 gele MBL jelas samangkin Mandalika Budaya Lombok. Ara Ruan Manvira enda komen Niki langan WA-an Mandalika nggih. Papu aen bae uwi en mau beras maan aneto alhamdulillah nggih. Ara Bajang Alpin Bajang Sudarma Niki le Sungai Beriah Perak Malaysia enda. Beko-beko diri Edmund pedi video A kan gih halainan gaman video A ke duren ke apa musim milik ni kan gih yang berada di belakang kemudi bekonya. Oh anu endah milik ni kan gih heran Mas Gambek Umba sehat temu Umba kepenok Sumba hak warga kulit sakana-kana diri Sumba tak julu niki warga gih. Milo ngende ngele MBL julu sementara tak ngendang tak un ngende ngunik dengan bacaan sementara meruncur salam juk tipa Ina Inci Ina Nuri Maan Lena dan Bani Tama Ina Inci takun teprotes wi wan maulid ceritan mutar kelana nggih liwat undangan tu sukerare aruan tundang pada yang jeneman Bani Tama ni pada marak Pak Zubaidi nggih. Maan Lena, Maan Aulia, Rabajang Dani, Bajang Azril, Bajang Cendol, Rahul Anikan syuting selamat siang gih, mun lagu jak begebong on wahane soalnya telatan datang gih, na akbar Tampiasi warga sawah pada milu ngeramean selapu onjil samangkin gih, arak ruan panila pegas Bajang C, Manenda Niki warga gih milu langan muri baru lagu nikman bau antuk on selapu on warga na. Araran Unex endah ni warga. Sampiasi endah wah komen niki warga ke. Amak Bahar nanada apa judul lagu sak ke 9 niki. Tebelin juk Malaysia judul niki baru nggih. Terakhir. Ya sekalian pamit bejari nan warga Tampiasi nggih ngan waktu kuah lebih niki warga le MBL jam 11 doang ya ngan mul berabar di si Pak Pol PP niki warga nggih. Ya pamit warga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: Arab Saudi blokir uang muka ibadah haji Indonesia. Pernyataan Menteri Keuangan soal dana 44 miliar rupiah untuk wilayah gempa hingga arti keputusan Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 21 Agustus 2026. Berita pertama, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluruskan informasi soal dana 44 miliar rupiah untuk penanganan tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menegaskan, dana tersebut bukan anggaran baru yang khusus disalurkan untuk menangani gempa NTT. Dana 44 miliar rupiah tersebut merupakan bagian dari anggaran tanggap darurat yang telah ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026. Purbaya juga mengatakan ada permintaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai anggaran khusus untuk penanganan gempa NTT kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah pusat kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta mengungkap dugaan perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak di daycare Little Aresia pada sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Selasa lalu. Beberapa perlakuan tersebut antara lain mengikat anak-anak dengan tali agar tidak banyak bergerak, mengolah makanan sisa untuk dijadikan bubur, hingga menenggelamkan anak di kolam agar tidak rewel. Diah Kusumastuti selaku Ketua Yayasan Little Aresia Yogyakarta juga menjalani sidang pembacaan dakwaan pada hari yang sama. Jaksa turut mengungkap dugaan penyalahgunaan izin Yayasan Little Aresia Yogyakarta yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas negara, sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Gibran bertolak ke NTT dengan mengajak perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam keterangan yang sama, Gibran juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu trauma healing para korban di wilayah bencana. Lewat kunjungan ini diharapkan langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berjanji akan memperkuat pertahanan negaranya setelah menyampaikan keprihatinan atas keberadaan pangkalan militer Filipina yang disokong Amerika Serikat. Hal ini lantaran pangkalan tersebut berlokasi hanya beberapa kilometer dari wilayah negara bagian Sabah di Malaysia Timur. Anwar secara khusus menyoroti Pulau Balabac di Palawan Selatan, lokasi di mana Filipina sedang memodernisasi fasilitas strategis, serta membangun landasan pacu sepanjang 3 km yang merupakan salah satu dari 9 lokasi di Filipina yang masuk dalam cakupan Enhanced Defense Cooperation Agreement dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memberikan akses bagi pasukan AS ke lokasi-lokasi tertentu, sekaligus mengizinkan Washington mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur militer. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Keputusan Bank Sentral tersebut dinilai sesuai dengan ekspektasi pasar serta memberikan kepastian bagi investor mengenai arah kebijakan moneter domestik. Dengan keputusan itu, BI telah menahan suku bunga selama 2 pertemuan berturut-turut. Bagi pasar saham, kebijakan ini dinilai cenderung netral hingga positif terhadap IHSG karena tidak terdapat kejutan yang bersifat hawkish atau sinyal kebijakan moneter yang lebih ketat dari perkiraan pasar. Berita terakhir, peluang Emil Audero kembali ke Juventus belum menemui kepastian setelah klub Italia tersebut dilaporkan untuk memilih membuka jalan mempertahankan Mattia Perin. Situasi itu muncul ketika Juventus sebelumnya disebut telah menyiapkan Audero sebagai pelapis Guglielmo Vicario apabila Perin meninggalkan Turin. Perubahan posisi Juventus terhadap Perin membuat rencana kepulangan Audero jadi tidak pasti. Sebelum Juventus kembali berupaya mempertahankan Perin, Audero disebut menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk mengisi posisi kiper pelapis. Juventus bahkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Audero. Tetaplah berada selangkah di depan dengan membaca berita-berita terkini dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Oke, waktu terus bergeser dan kita sudah di Mandalika siang warga ya. Jumat hari ini 21 Agustus 2026. Semoga kabar warga hingga siang hari ini, hingga hari ini semuanya pada baik-baik aja, aktivitas lancar pun kalau ada sedikit kendala mudah-mudahan udah bisa dilewati kendalanya warga ya, dan bisa lancar kembali warga. Lancar-lancar juga nih untuk persiapan warga yang akan maulidan nggih warga. Meskipun harga bapok pada rata-rata mau naik semua warga nggih. Ya udah, kalau begitu warga, pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood ya, update dari antaranews.com, tips-tips kesehatan juga ada di sini kumpul ya, info-info menarik dan serunya sampai jam 12 siang nanti.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ha preh ulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntu teker aha iya wah
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Ya, baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk siang hari ini. Masih Hana bareng-bareng Anda warga ya, dengan prepare sholat Jumat untuk hari ini. Oke, silakan lanjut warga. Baiklah warga Mandalika, sekarang kan masuk musim kemarau nih warga ya, atau pengaruh El Nino ini kita dapat kemarau yang lumayan panjang warga untuk tahun ini warga ya. Nah, yang satu ini warga Mandalika juga mengingatkan kita semua ya. Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan menjaga atau mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan kepada masyarakat, warga ya dihimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, warga hindari membakar sampah daun kering atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Yang kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Dan yang ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kemudian kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh ya dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Dan ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Jadi mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang penting atau tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia warga. Dan tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan Selaparang. Dan kita masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Yay, come on baby.
2: Oh yeah, apa? What's up, man?

Baiklah warga, tumhai thank you yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok hingga siang hari ini. Gimana bapak-bapak yang udah pada mau siap-siap untuk sholat Jumatan ya untuk hari ini, ya udah prepare lebih awal, itu lebih baik warga ya. Meskipun kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala ya, tapi kalau kita persiapannya matang, insyaallah menuju kesempurnaan juga warga. Oke, lanjut.

Oke, masih siang hari ini menemani warga ya dengan prepare ala-ala mak-mak yang lagi pada repot dan sibuk ya untuk persiapan maulidnya warga. Ya udah silakan. Ada menu ini enggak, teloknya enggak warga. Kalau saya sebut telur ya warga ya kalau di rumah. Amun bodoh nama kakek, telur yang disalahkan. Ini nih kami petekan dulu si telok dulu. Bodoh atau nih? Nggak tahu warga ya, apakah ini hanya apa namanya sekedar kata-kata orang banyak ketika menyalahkan telur ya kalau ada bisulnya. Ya udah, coba kita tanya ahlinya warga ya. Apakah telur bisa menyebabkan bisulan ya? Kalau jawaban singkatnya warga ya, tidak langsung ya. Kalau telur itu bukan penyebab bisul, jangan salahkan makanan dong ya. Bahwa semua makanan yang diciptakan Allah itu tidak bertentangan dengan alaminya manusia warga ya. Tapi kita kadang salah warga ya. Jadi ini mitos yang sudah lama banget memang beredar warga, terutama di Indonesia ya. Terus kenapa banyak orang bisulan habis makan telur ya? Bisul ini muncul karena infeksi bakteri Staphylococcus di folikel rambut atau kulit warga ya. Nah, yang bikin orang nyalahin telur biasanya karena tiga hal ini warga ya. Kebetulan aja waktunya berbarengan, ini yang pertama ya. Warga makan telur pas daya tahan tubuh lagi turun, kurang tidur atau lagi stres. Nah, pas itu juga bakteri masuk, bisulan terus. Ada gitu warga ya. Telurnya cuma kebawa nama doang gitu warga ya. Ayo aja telok. Ini Akbar selamanya manok kanduk telok manok, wah bisulan. Selanjutnya adalah karena alergi atau sensitif makanan. Jadi sebagian kecil orang memang alergi protein telur. Kalau alergi bisa muncul peradangan, bisa gatal, jerawat. Tapi ini bukan bisul karena infeksi bakteri ya. Tapi karena bukan karena bisul ya. Kemudian cara masak dan kebersihannya juga ini patut diperhatikan ya. Telur goreng dengan minyak jelantah berkali-kali atau makan pas tangan kotor itu yang bisa memicu masalah kulit, bukan telurnya secara langsung ya. Jadi apa yang benar-benar menyebabkan bisul? Yang pertama adalah kebersihan Anda kurang ya. Bakteri gampang masuk lewat luka kecil. Bisa juga karena gesekan kulit, pakai baju terlalu ketat dan berkeringat ya. Daya tahan tubuh lemah karena kurang tidur, bisa stres atau karena diabetes ya. Diabetes juga bisa warga, kadar gula darah tinggi itu bisa bikin gampang infeksi. Karena mencubit atau mencet jerawat, bakterinya bisa menyebar dan bisa endingnya jadi bisul ya. Dan ada yang tanya juga warga, apakah kalau lagi bisul kita boleh makan telur? Lagi telur yang disalahkan. Boleh banget ya, telur justru bagus karena tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. Kecuali memang warga alergi telur atau protein telur ya. Nah, biar cepat sembuh dan tidak kambuh, kompres hangat 10 menit 3-4 kali sehari ya bisulnya warga. Jangan pencet atau dipecahin pakai tangan yang kotor karena ini akan menambah runyam bisulnya warga ya. Jaga kebersihan, mandilah sekurangnya 2 kali sehari ya. Makan makanan bergizi, sayur, buah, protein termasuk telur dan ikan. Kalau bisulnya besar, bernanah, banyak atau demam, itu bisa langsung ke dokter warga ya untuk dikasih antibiotik. Jadi jawabannya adalah telur tidak menyebabkan bisul ya. Aman, yang penting jaga kebersihan dan daya tahan tubuh harus bagus ya. Nah, kalau bisulannya warga misalnya di daerah-daerah yang mohon maaf sensitif ya. Udah berlangsung lebih dari 1 minggu, disertai demam, tidak sembuh-sembuh, mending diperiksa warga ya.
tuh warga, informasinya dan penjelasan baru mantap nih warga ya di Pesona Mandalika siang hari ini. Semoga bermanfaat bahwa telur tidak ada kaitannya dengan bisul ya. Abodon-bodon tia mun pendak lalu kaken unik bayu kelur telo atau kanduk telo oper anjuk tetangga ya.

0: Loyo,
1: terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke NTT warga. Basarnas melanjutkan evakuasi medis terhadap dua orang korban bencana gempa bumi yang mengalami luka berat dan membutuhkan segera penanganan medis di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menggunakan helikopter. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta Jumat mengatakan helikopter Dauphin AS-365N3+ milik Basarnas pagi ini berhasil mendarat untuk menjemput para korban di Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba, Leda Utara, Manggarai Timur. Warga mereka ini adalah dua lansia yang mengalami cedera berat berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan yang bertugas di lokasi. Basarnas mengkonfirmasi korban pertama merupakan seorang laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang, sedangkan korban kedua adalah perempuan berusia 71 tahun dengan dugaan patah tulang dasar tengkorak. Adapun kedua korban tersebut sebelumnya dievakuasi dari pengungsian ke posko terpadu terdekat dari wilayah desa mereka pada Kamis 20 Agustus oleh personil dari kantor SAR Maumere dan unsur SAR lainnya. Namun karena kendala teknis di lapangan dan mempertimbangkan keselamatan bersama, maka proses evakuasi kedua korban dari Lambalede ke Labuan Bajo yang hanya memungkinkan menggunakan helikopter baru bisa dilanjutkan hari ini. Selain itu, warga dia juga memastikan bahwa seluruh personel Basarnas masih akan bersiaga di NTT untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pendistribusian bantuan berupa logistik kebutuhan pokok maupun perlengkapan pengungsian ke daerah-daerah terdampak. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang ini.

Kita ke film nostalgia dulu, warga. Yang ini filmnya Amir Khan bersama Manisha Koirala. Hana sampai cari filmnya, warga. Karena penasaran ya, karena film ini sukses secara setelah diluncurkan gitu, warga ya. Akileham Akiletum. Tapi pasca film ini, kedua artisnya nggak lagi sama-sama gitu, warga. Entah apa yang terjadi.

di lokasi syuting Wargir ya, sampai membuat Amir Khan dan Manisha Koirala satu sama lain setelah film ini. Mereka nggak kerja sama lagi Wargir ya, kecuali beberapa tahun yang dulu gitu Wargir pasca Men ya, baru mereka ketemu kembali Wargir pasangan Akile sama Akile Tum ya. Ya, ada yang satu ini disuka sama Pak Aji Mus nih, Kile Batu Nyale ya. Selamat siang aja warga Batu Nyale. Ada Ina Roni juga di situ ya. Mudah-mudahan sehat ya Ina Roni ya. Tuan Dadi masihkah ada di situ juga, selamat siang aja ya. Baru jauh tak tendang nih lek kakak nih kena.

kenangan ya. Lagu kenangan maksudnya Hana, film-film lama Bollywood ya, termasuk Akilehem Akiletum. Ya udah kalau begitu, Hana pamit saja karena waktunya memang sudah sampai di sini saja untuk hari ini. Hana berterima kasih warga yang udah gabung di sini, yang udah ikutan hotline juga, yang udah komen, yang udah like warga ya. Semuanya saya terima kasih. Bohat-bohat syukria. Hana pamit dulu warga Nggi, muji maafkan DJ kalau ada salah kata juga. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat yang gak Jumatan. Ya udah tetap terus di sini di 88 Pas Mandalika FM di Lombok. Pamit culuk menuju warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Ye kya lift beach mein kyun rokti?

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam upaya meningkatkan keamanan ruang cyber di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan uji petik pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengamanan ruang cyber dalam mendukung keamanan nasional tahun 2025 sampai dengan semester 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Kegiatan tersebut warga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Leluher dan MSI, serta menjadi bagian dari rangkaian uji petik yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI terhadap pengamanan ruang cyber pada BSSN dan sejumlah instansi terkait di daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Diskominfo Lombok Tengah untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN, terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai ancaman terhadap sistem elektronik dan layanan digital pemerintah. Karena itu, kolaborasi antara BSSN sebagai lembaga yang memiliki tugas di bidang keamanan cyber nasional dengan Diskominfo Lombok Tengah sebagai perangkat daerah yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan cyber pemerintah daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden cyber pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pencegahan, deteksi, penanganan, serta pemulihan ketika terjadi insiden keamanan cyber. Selain aspek teknis, penguatan keamanan cyber juga membutuhkan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data, pengamanan akun, dan sistem elektronik, pengelolaan akses, serta penyerapan standar keamanan informasi secara konsisten. Melalui koordinasi yang semakin kuat dengan BSSN, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap upaya perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah dapat terus ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Please enter your destination. Enter a destination.
2: Delapan, Mandalika FM.

salah satu sebab tercapainya keadilan dan kemakmuran di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah karena bersatunya para ulama dan umara atau para penguasa. Para ulama di zaman itu menjadi tempat bertanya masalah hukum bagi khalifah, dan khalifah menjadi tumpuan harapan para ulama untuk menjalankan pesan-pesan ilahi. Dalam riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, "Dua golongan dari manusia, apabila mereka baik, akan baiklah semua manusia. Apabila mereka rusak, akan rusaklah semua manusia, yaitu para ulama dan para penguasa." Di masyarakat kita ini, nampaknya dua golongan tersebut telah bersatu dan bahu-membahu dalam menjalankan amanat ilahi.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. Musik, musik, musik.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

ditemukan di Watson's Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watson's Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great. Bursa, musik kita.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88 Mandalika FM.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok dan menemani rehat siang Anda warga. Kita update dulu warga informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Kali ini kita geser ke dunia internasional warga. Norwegia menjadi pemasok gas utama bagi kawasan Uni Eropa setelah menggeser posisi Amerika Serikat. Kata juru bicara Komisi Eropa Eva Hernsirova pada Kamis warga. Dia tidak menyebutkan nama perusahaan baik dari Norwegia maupun Amerika Serikat yang memasok gas ke Uni Eropa. Menurutnya hal itu merupakan informasi komersial. Rusia berada di peringkat ketiga dalam pasokan gas ke Uni Eropa dengan pangsa sekitar 12% di seluruh negara anggota kawasan tersebut. Gas Rusia menyumbang sekitar 70 hingga 80% dari total impor di Hungaria dan Slovakia, serta sekitar 50 hingga 55% di Yunani pada tahun 2024. Demikian estimasi dari Badan Kerja Sama Regulator Energi Uni Eropa atau ACER warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik Kita Mandalika hari ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang.
3: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Musik Kita.

0: Tun Nabi.
1: Krisna.
2: Oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lino, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa, musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau, oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya seolah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalih tenda. Cap lontar, gak melupa, lontar. Bursa, musik kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan pengadaan logistik pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 dikelola oleh panitia di masing-masing desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat warga. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Murniati di Lombok Tengah Jumat. Ia mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2026. Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades sesuai dengan ketentuan. Warga Mandalika, ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya seluruh proses pengadaan logistik menjadi kewenangan penuh panitia Pilkades di masing-masing desa tanpa adanya arahan tertentu maupun intervensi dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah desa dan panitia untuk mengelola kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di desa warga. Dengan demikian, pengadaan berbagai kebutuhan Pilkades diharapkan dapat turut memberdayakan usaha masyarakat lokal, terutama pelaku usaha yang bergerak di bidang percetakan, alat tulis, perlengkapan, pemungutan suara, dan kebutuhan pendukung lainnya. Pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 mengacu pada keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 310 tahun 2026 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 warga, dan dijadwalkan berlangsung serentak yakni tanggal 29 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Randus Haji Lalu Herdan, menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme tersebut. Dan menurutnya, informasi mengenai tahapan, jadwal, hingga mekanisme penyelenggaraan Pilkades perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gorontalo.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0216-7070-070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah anda loyo? Apakah anda tidak percaya diri karena kejantanan anda terganggu? Atau anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis. Sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 FM Mandalika Radio Lombok. Radio

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Original soundtrack film Joss yang satu ini, Warga di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore Warga Mandalika.
1: Selamat sore.
0: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Warga Mandalika, lanjut lagi untuk Dendang Goyang Mandalika. Lanjut dengan lagu dangdut dan juga Bollywoodnya sampai jam 4 sore nanti. Ya, untuk edisi hari ini Warga, Jumat 21 Agustus 2026. Dan tadi ada Bollywood, pastinya ada lagu dangdut yang akan kita hadirkan setelah yang satu ini.
3: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
4: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
5: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Oke, baik warga Mandalika Ikenur Rejana ya, yang menurut saya lagu yang pas banget ya buat menemani suasana sore warga. Lantunan Ikenur Rejana membawa nuansa dangdut yang penuh rasa ya, tentang hati yang sedang gelisah dan perasaan yang sulit disembunyikan. Baik warga Mandalika, tentunya untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut ya, apa kabar juga buat warga Mandalika sore hari ini di Jumat penuh rahmat. Semoga sehat walafiat, saya jumpai warga ya.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusan.
1: Amin.
0: Insyaallah, amin. Baik, dan boleh menyapa melalui SMS dan WhatsApp Mandalika juga di 081-757-07684. Apa kabarnya juga untuk Mbak Adel yang udah nyapa dari jam berapa, Del? Di WhatsApp Mandalika, Jumat penuh rahmat, selamat sore Relia, selamat sore balik. Sehat ya Rel, kabarnya insyaallah amin. Sore ini mau request lagu Si Kecil Aja, buat Relnya selamat beraktivitas ya. Jangan setengah-tengah ya Rel lagunya. Ini kalau requestannya dari awal ya pastinya kita play dari awal ya. Kalau hampir mendekati azan, nah itu dia. Oke deh, baik warga Mandalika, tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026 telah memanggil Rizal bin Suhaili, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringkrate, Kecamatan Pringkrate, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat melawan Rizal bin Suhaili sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Kenaan.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Oke, okay, yang satu ini warga diambil dari original soundtrack film Jena Sibirili Allah ya, untuk warga Mandalika pecinta lagu-lagu Bollywood. Dan kita masih punya time sampai jam 4 sore nanti warga. Gak pengen request masih bisa banget ya di SMS WhatsApp Mandalika di 081-757-07684. Nah, bagi warga Mandalika yang mencari alicin herbal untuk membantu menurunkan kadar gula darah, stok tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang, mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli alicin herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alicin herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
4: Bursa, deng, deng, deng, kuya.

salah satu sebab tercapainya keadilan dan kemakmuran di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah karena bersatunya para ulama dan umara atau para penguasa. Para ulama di zaman itu menjadi tempat bertanya masalah hukum bagi khalifah, dan khalifah menjadi tumpuan harapan para ulama untuk menjalankan pesan-pesan ilahi. Dalam riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, "Dua golongan dari manusia, apabila mereka baik, akan baiklah semua manusia. Apabila mereka rusak, akan rusaklah semua manusia, yaitu para ulama dan para penguasa." Di masyarakat kita ini, nampaknya dua golongan tersebut telah bersatu dan bahu-membahu dalam menjalankan amanat ilahi. Semoga masyarakat kita dapat mencapai kesejahteraan dan kemampuan.

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwem. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenang gati karwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ade menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sakuat. Alus. Bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar. Tar. Tar.
1: Toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam upaya meningkatkan keamanan ruang cyber di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan uji petik pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengamanan ruang cyber dalam mendukung keamanan nasional tahun 2025 sampai dengan semester 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Kegiatan tersebut warga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Leluher dan MSI, serta menjadi bagian dari rangkaian uji petik yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI terhadap pengamanan ruang cyber pada BSSN dan sejumlah instansi terkait di daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Diskominfo Lombok Tengah untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN, terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai ancaman terhadap sistem elektronik dan layanan digital pemerintah. Karena itu, kolaborasi antara BSSN sebagai lembaga yang memiliki tugas di bidang keamanan cyber nasional dengan Diskominfo Lombok Tengah sebagai perangkat daerah yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan cyber pemerintah daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden cyber pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pencegahan, deteksi, penanganan, serta pemulihan ketika terjadi insiden keamanan cyber. Selain aspek teknis, penguatan keamanan cyber juga membutuhkan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data, pengamanan akun, dan sistem elektronik, pengelolaan akses, serta penyerapan standar keamanan informasi secara konsisten. Melalui koordinasi yang semakin kuat dengan BSSN, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap upaya perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah dapat terus ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kami lagi Aurel menemani warga di Mandalika sore kali ini di zona kalau mudia Mandalika. Kita bakal temani suasana sore warga hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM, Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Please enter your destination.
1: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Separuh nafasku dari miliknya Dewa 19 warga Mandalika. Lagu yang penuh rasa dan nostalgia pastinya ya. Jadi buat warga Mandalika yang mungkin pernah merasakan cinta, kehilangan, dan rindu, lagu ini pastinya punya cerita tersendiri ya. Oke, baik warga Mandalika, lagu-lagu pop Indonesia lainnya kita masih banyak koleksinya. Ingin mendengarkan lagu-lagu atau bernostalgia dengan lagu-lagu yang mungkin punya kenangan tersendiri dari pop Indonesia, boleh silakan ya, yang ingin request di 0817570768 ya. Ingat kata kunci Mandalika FM Ready Lombok ya. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafiratul Ridwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya kabar saya, alhamdulillah baik. Mendahului aja deh.
1: Gimana kabarnya Mbak Ure? Nah,
0: tadi udah saya jawab lah, ditanya lagi.
1: Apa pertanyaan?
0: Tadi kan udah saya jawab ya.
1: Kabarnya gimana?
0: Kan tadi udah saya jawab, Bun.
1: Iya.
0: Baiklah. Lagunya siapa? Baiklah.
1: Seumur hidup.
0: Dari mereka siapa?
1: Siapa-siapa aja, cari aja di sana.
0: Seumur hidup itu ada bumerang.
1: Hah?
0: Ada bumerang itu lagunya.
1: Agak boleh diputar itu.
0: Iya, tapi mau bumerang.
1: Oh, sakit pinggang udah.
0: Sakit pinggang boleh.
1: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
1: Nyamperin dulu ya.
0: Boleh.
1: Sudah menelpon keberapa ini?
0: Ini kita masih di awal nih, Bun.
1: Oh iya, pertama ini.
0: Anggi.

0: terus ada Azril ya, selalu kita bajang pelayan ya, selalu tidak kelana janda merana ya, Bunda Akbar ya, selalu dari Bertinggali ya, selalu ya, Bunda Hil. Terus kita Pelinggi de Mbak Urin cantik itu.
1: Iya baik.
0: Udah sehat selalu, berusaha terus menjalankan aktivitas.
2: Amin. Ya.
1: Oke okay, baik.
0: Terus
1: itu aja Bun.
0: Bunda pamit.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Bunda pamit. Lagu yang tunggu. Tapi ya. Oh ini satu lagi nih.
1: Siapa?
0: Mebel kembar dari sebelah selatan ya. Bukan okay. Selalu lancar lari planet.
1: Amin.
0: Selalu sehat keluarganya, panjang umur dan rezekinya ya. Kita Mbak Uren cantik imut. Abu Dapani, Tampiasi, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Oregon.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Pak Bunda yang ada di Tumpak. Ya, boleh dicoba kembali di jalur telepon Mandalika ya, di 081-757-07684. Halo, Zona Kolom Muda.
3: Halo, Mandalika dan Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau saya tidak nanya kabar sekarang, Mbak Oren.
1: Nggih, nanya apa, Niki?
3: Ya, langsung sudah ke body point.
1: Nggih, berkirim salam saja kalau yang ini ya.
3: Ya, lagu di mana-mana sudah saya ya. Ya, mungkin berkirim salam dulu buat yang tersayang, pertama dan bunda dan semua keluarga sekolah selalu. Tadi ada Bunda Sabri, dengan diri dong, tapi Bunda Mbak Oren.
1: Nggih.

0: Alvin, semuanya sudah baril ya?
1: Baik.
0: Ya, Pak Diri mencantik, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Mas Sabdiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu yang ada di Sukarare, enggih. Baiklah, di belakangnya, halo Zona Kalau Muda. Oke, terima kasih sudah mencoba masuk ya di Zona Kalau Muda lewat jalur telepon. Halo Zona Kalau Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar radio dari jam berapa?
2: Alhamdulillah, baik aja.
1: Dari, nggak tanya kabar. Dengar radio dari jam berapa gitu.
2: Apanya, dari jam berapa?
1: Iya. Dari jam berapa, Pak? Ini monitor apa enggak ya? Yalah, Anggi, kan saya cuma nanya dengar radionya dari jam berapa gitu loh.
2: Dari jam berapa? Dari tadi.
1: Tadinya kapan, Pak? Yalah, baiklah. Ya deh, lanjut yuk.
2: Gambarnya gimana?
1: Seperti yang kau dengarkan kalau saya siaran ya.
2: Iya beda gambar yang selalu ya.
1: Kalau tadi dengar radio pasti dengar kabar saya dong.
2: Iya. Oke, lagunya ya.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Tito.
1: Oke, nanti ditunggu.
2: Saya lagi cerangan ya. Ini perlu sedikit ya. Buat yang sedang masuk tadi, selamat sore ya. Selamat bergabung di Mandalika Raja Lombok. Buat ibu siapa tadi juga itu, perempuan juga itu, selamat sore juga ya. Selamat selalu. Buat pemaya di Mantang ya, selamat sore. Buat pengantin juga ya. Oke, buat semuanya ada ya. Tenangannya Mandalika Raja Lombok, teman-teman yang berada, selamat sore, semangat terus. Jangan lupa bergabung kalau ada kesempatan ya. Kalau nggak bergabung, menitar pun nggak apa-apa ya. Sama ini juga setia kayak gitu ya.
1: Oke, baik.
2: Selamat sore, selamat bertugas ya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari masjid yang ada di Lombok Timur. Oke, baik warga Mandalika, kita tampung dulu ya requestannya, karena kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Hendi, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
4: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kejak, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak teman ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nama madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
6: It's not just music, it's magic.
7: The best music for radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Ya, baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. ITDC catat kunjungan wisatawan di Mandalika tumbuh 17%. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 17% pada semester pertama 2026 di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Nusa Tenggara Barat bila dibandingkan dengan periode 2025. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah pada Jumat mengatakan, di kawasan Mandalika tren pertumbuhan terus berlanjut seiring semakin kuatnya posisi kawasan sebagai destinasi sport and lifestyle tourism. Tingkat okupansi rata-rata juga meningkat dari 44,94% menjadi 50,95%, didukung oleh semakin padatnya penyelenggaraan berbagai ajang olahraga, hiburan, dan aktivitas komunitas selama semester pertama 2026. Ia mengatakan memasuki semester 2 2026, pihaknya optimis tren pertumbuhan akan semakin menguat seiring bergulir berbagai agenda strategis di seluruh kawasan. Berbagai event nasional maupun internasional diproyeksikan menjadi katalis peningkatan kunjungan wisatawan, okupansi aktivitas bisnis sekaligus memperkuat multiplier effect bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku usaha lokal. Momentum tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang diproyeksikan kembali menjadi katalis pertumbuhan kawasan. Selain menarik wisatawan domestik dan mancanegara, ajang balap motor dunia ini juga diharapkan meningkatkan tingkat hunian hotel, menggerakkan sektor transportasi, memperkuat aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif, serta memberikan multiplier efek bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

menjelajahi dunia dari Melnyawi, dari yang satu ini warga Mandalika ya. Lagu dengan energi yang kuat pas banget buat membangkitkan semangat di sore hari ya. Jadi buat warga Mandalika, semoga lagunya bisa menemani aktivitas dan bikin suasana makin seru ya. Saya mau sapa dulu nih pendengar lama kita yang ada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat sore Bang Hilman. Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya, masih setia mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok dari tempat Anda di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tanpi asih ya kalau bahasa Sasaknya ya, karena beliau kan belum paham bahasa Sasak ya.

0: Lama baru dengar Mandalika Real. Baik ya, Mandalika selalu mengudara 24 jam. Yeah. Mendengarkan via streaming Mandalika. Baik, lama nongkrong saja sore-sore gini ya. Time-nya nongkrong bareng nih Bung Hilman bersama kawan-kawannya di Warkop ya. Dan kita akan terus temani dengan lagu-lagu pop Indonesia warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Jadi pastikan tetap setia di sini saja. Selamat sore untuk Bang Alwi. Telah gelebur kebon sekotong, tapi belumnya saat ini lagi di Sulawesi Selatan ya. Yang di Malili lebih tepatnya ya. Kalau tadi Bang Hilman di Pangkep Sulawesi Selatan, nih ada kalau Alwi ini asli dari Lombok ya. Kalau Bang Hilman asli Sulawesi. Alwi di Sulawesi Selatan cuma tempatnya di Malili ya. Baik, Malili dengan Pangkep jauh kah itu? Oke, dapat salam dari Bang Alwi ya di dari Bang Alwi di Malili untuk Bang Hilman yang di Pangkep Sulawesi Selatan ya. Warkop Sambalurel, oh iya benar. Udah lama nggak dengar Warkop Sambalu ya. Yang dulu biasanya semoga jackpot. Oke, baik keluarga Mandalika. Masih bisa request lagu ya. Jauh rel 10 jam jaraknya dari Pangkep ke Malili. Oh gitu, baik. Tapi dipertemukan di Mandalika ya. Lewat udara 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Nanti kita balik lagi warga Mandalika. Mau ajak jalan-jalan dulu ke Kuta Mandalika Mall.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM.

Oke, waktu sekarang menunjukkan menit 59. Ya, lepas dari pukul 4 ya. Baik, warga Mandalika, kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. AXO Working Group minta RI perkuat dukungan untuk Palestina. Lembaga kemanusiaan AXO Working Group meminta pemerintah Indonesia memperkuat dukungan kepada Palestina, tidak hanya melalui diplomasi politik, tetapi juga dengan memutuskan hubungan ekonomi dengan pihak yang terafiliasi dengan Israel. Seruan tersebut disampaikan AXO Working Group melalui pernyataan sikap dalam rangka memperingati 57 tahun tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa pada Kamis, sekaligus memperingati 18 tahun berdirinya organisasi tersebut. Menurut siaran pers AWG yang dirilis pada Jumat, lembaga tersebut menilai dukungan terhadap Palestina harus dilakukan secara menyeluruh dan sejalan dengan amanat konstitusi serta nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia diharapkan menunaikan janji politik Asta Cita untuk menolak semua kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan entitas pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional, menurut AWG. Organisasi tersebut juga menyoroti hubungan perdagangan dan kepentingan ekonomi yang disebut memiliki keterkaitan dengan Israel. Mereka meminta pemerintah menolak kepentingan ekonomi yang dinilai dapat memperkuat Israel dalam konflik dengan Palestina. Selain kepada pemerintah Indonesia, WIGI juga menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengambil tanggung jawab

lebih besar dalam penyelesaian persoalan Palestina dan menuntut penghentian pendudukan Israel di wilayah Palestina. AWG meminta PBB mengeluarkan Israel dari keanggotaan badan tersebut dan mencabut mandat Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Selain itu, AWG juga meminta Organisasi Kerja Islam atau OKI memperkuat perannya dalam melindungi Masjid Al-Aqsa serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan mengesampingkan politik pragmatis jangka pendek. Kepada masyarakat internasional, AWG menyerukan penguatan dukungan terhadap Palestina melalui peningkatan literasi, bantuan kemanusiaan, aksi massa, serta boikot terhadap produk dan kepentingan yang dinilai terafiliasi dengan Israel. AWG menyerukan kepada masyarakat Palestina untuk tetap bertahan dan memperjuangkan hak mereka atas tanah Palestina serta Masjid Al-Aqsa. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: To your favorite station
4: 88 Bus Mandalika FM Radio

0: Baik warga Mandalika, aku patut membenci dia ya. Membenci adalah perasaan yang melelahkan hati ya. Kadang melepaskan rasa benci itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan seseorang gitu ya, tetapi memilih untuk hidup lebih tenang dan tidak terus terikat pada luka masa lalu ya. Maafkan jika mampu, lepaskan jika perlu, dan lanjutkan hidup gitu ya, dengan hati yang lebih damai. Baik warga Mandalika, hadir di Mandalika Sore, Zona Kolom Muda Mandalika. Selamat sore dulu untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam dulu Relia untuk pendengar Mandalika dari Nick sampai Bukadus, Pak Jumawan Leneng Dalam, Mami Haris, dan semua pendengar Mandalika lainnya. Untuk lagunya Pengorbanan. Pengorbanan dari miliknya siapa ya? Harus ada judul lagu, kemudian nama penyanyinya, biar gak salah juga kita hadirkan lagunya ya. Nah, yang ini juga gak salah nih warga Mandalika, terutama untuk warga yang punya masalah dengan penyakit mata. Bisa mencoba obat tetes mata Prima Nitra. Produknya tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Hey bro!
2: Kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: 88 Mandalika FM.

Kesele Franka hadir dengan pelarian warga Mandalika di Mandalika Sore. Dan warga Mandalika, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Basarnas berangkatkan 5 tenaga kesehatan ke Manggarai Timur NTT. Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso dikonfirmasi dari Jakarta pada Jumat mengatakan bahwa pengerahan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar serta mempercepat penanganan medis bagi masyarakat terdampak bencana. Sebanyak 5 tenaga kesehatan yang berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan Pusat Krisis Kesehatan Makassar tersebut kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba, Leda Utara, Manggarai Timur. Adapun tim kesehatan yang diterjunkan terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel pendukung administrasi dan logistik guna memfasilitasi kebutuhan medis di lokasi darurat. Selain dukungan evakuasi dan mobilisasi medis udara, Edi menyatakan bahwa personel Basarnas dari kantor SAR Maumere bersama relawan SAR diarahkan untuk mengintensifkan pemantauan lapangan, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta pemerintah daerah demi pembaruan data korban dan pemetaan kebutuhan warga. Sinergi antar instansi juga diperkuat untuk memastikan proses penanganan darurat serta penyaluran bantuan logistik termasuk bantuan Presiden RI dapat terdistribusi secara tepat sasaran. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jenang getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mulanya andang no cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat adu. Teku sangka ya, mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling laku, sehingga kualitasnya ya solah, malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
5: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

Pas Mandalika FM Radio Lombok sampai di sini Aurel menemani warga untuk Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Jangan lupa setelah ini ada si Rois Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzat. Pamit warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u suhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, diikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontra. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan. Kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Qur'an sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran.

0: Orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh Wan. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, umpet-umpet, ngumpet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, nah kamu Lahab, iya, kamu ngapain? Nah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Qur'an barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yaqra'ul Qur'an kamasalil utruja. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah ini? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minin lazi la yaqra'ul Qur'an kama kali tamra la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak

0: kurma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenalkan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran, siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzala laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzola, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qira'atul Qur'an. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Qur'an. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharahu man qara'a al-Qur'ana fastazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustaz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budak, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Enggak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi, Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Kisah teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW bersama rakyat. Beliau adalah pemimpin umat yang sangat sederhana. Dalam sejarah para rasul, kita melihat ada beberapa nabi yang juga menjabat sebagai raja pemegang kekuasaan, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, atau Nabi Zulkifli. Namun, ada juga nabi yang dalam kehidupannya tidak memegang kekuasaan pemerintahan, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan rasul junjungan kita, Nabi Muhammad. Pada suatu ketika, malaikat Israfil turun untuk menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum itu, malaikat Israfil belum pernah menjumpai nabi siapapun. Dan kelak sampai kiamat pun, malaikat Israfil tidak akan menjumpai nabi lagi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Waktu itu, malaikat Israfil menawari, apakah Rasulullah menginginkan jadi nabi dan raja atau nabi dan hamba? Ternyata Rasul kita yang rendah hati itu

0: untuk menjadi nabi dan hamba.
1: Ya Rasulullah, ya Habiballah.
0: Pada masa Rasulullah memimpin masyarakat Madinah, selaku orang besar, beliau justru paling melarang. Padahal warga Madinah hidup serba berkecukupan. Suatu hari ketika Rasulullah mengimami sholat isya berjamaah, para sahabat yang menjadi makmum dibuat cemas. Setiap kali beliau menggerakkan tubuh untuk ruku, sujud dan sebagainya, selalu terdengar suara kletak-kletik, seakan-akan tulang-tulang Nabi longgar semuanya. Maka sesudah salam, sahabat Umar bin Khattab bertanya dengan khawatir,
2: "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?"
0: Rasulullah menjawab bahwa beliau sehat-sehat saja.
2: "Tapi mengapa tiap kali engkau menggerakkan badan dalam sholat, kami mendengar bunyi tulang-tulangmu yang berkeretakan?"
0: Mula-mula, Rasulullah tidak ingin membongkar rahasianya. Namun, lantaran para sahabat nampak sangat was-was memperhatikan keadaannya, maka Rasulullah terpaksa membuka pakaian. Nampak oleh para sahabat, Rasulullah mengikat perutnya yang kempis dengan selembar kain yang di dalamnya diisi batu-batu kerikil untuk mengganjal perut demi menahan rasa lapar.
2: "Ya Rasulullah, apakah sudah sehina itu anggapanmu kepada kami? Apakah engkau mengira seandainya engkau mengatakan lapar, kami tidak bersedia memberimu makanan yang paling lezat?"
0: Mendengar pertanyaan Umar, dengan tersenyum ramah, Rasulullah menjawab bahwa beliau tahu kalau para sahabat adalah orang-orang yang setia. Namun Rasulullah bersabda, "Di mana akan kuletakkan mukaku di hadapan pengadilan Allah kelak di hari pembalasan, apabila selaku pemimpin justru membuat berat dan menjadi beban orang-orang yang dipimpin?"
1: Ya Rasulullah, ya Habiballah.
0: Itulah Rasul kita yang rendah hati, yang memilih menjadi nabi dan hamba. Beliau selalu lebih mementingkan kesejahteraan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika Radio.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio.

Halo, Electrizen. Mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk

memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah daun kering atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan...

98.4 Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di Jalan Umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 0819132018. Sekali lagi 0819132018.

0: 0118. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Delapan FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: warga Mandalika? Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913322018. Sekali lagi 081913322018. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88
2: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio. Dan beriklan di radio.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kisah Teladan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW bersama rakyat. Beliau adalah pemimpin umat yang sangat sederhana. Dalam sejarah para rasul, kita melihat ada beberapa nabi yang juga menjabat sebagai raja pemegang kekuasaan, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, atau Nabi Zulkifli. Namun, ada juga nabi yang dalam kehidupannya tidak memegang kekuasaan pemerintahan, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan rasul junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, malaikat Israfil turun untuk menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum itu, malaikat Israfil belum pernah menjumpai nabi siapapun. Dan kelak sampai kiamat pun, malaikat Israfil tidak akan menjumpai nabi lagi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Waktu itu, malaikat Israfil menawari, apakah Rasulullah menginginkan jadi nabi dan raja atau nabi dan hamba? Ternyata, Rasul kita yang rendah hati itu memilih untuk menjadi nabi dan hamba.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah.
1: Pada masa Rasulullah memimpin masyarakat Madinah, selaku orang besar, beliau justru paling melarat. Padahal warga Madinah hidup serba berkecukupan. Suatu hari ketika Rasulullah mengimami sholat isya berjamaah, para sahabat yang menjadi makmum dibuat cemas. Setiap kali beliau menggerakkan tubuh untuk ruku, sujud dan sebagainya, selalu terdengar suara kletak-kletik, seakan-akan tulang-tulang Nabi longgar semuanya. Maka sesudah salam, sahabat Umar bin Khattab bertanya dengan khawatir,
3: "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?"
1: Rasulullah menjawab bahwa beliau sehat-sehat saja.
3: "Tapi mengapa tiap kali engkau menggerakkan badan dalam sholat, kami mendengar bunyi tulang-tulangmu yang berkeretakan?"
1: Mula-mula, Rasulullah tidak ingin membongkar rahasianya. Namun, lantaran para sahabat nampak sangat was-was memperhatikan keadaannya, maka Rasulullah terpaksa membuka pakaian. Nampak oleh para sahabat, Rasulullah mengikat perutnya yang kempis dengan selembar kain yang di dalamnya diisi batu-batu kerikil untuk mengganjal perut demi menahan rasa lapar.
3: "Ya Rasulullah, apakah sudah sehina itu anggapanmu kepada kami? Apakah engkau mengira seandainya engkau mengatakan lapar, kami tidak bersedia memberimu makanan yang paling lezat?"
1: Mendengar pertanyaan Umar, dengan tersenyum ramah, Rasulullah menjawab bahwa beliau tahu kalau para sahabat adalah orang-orang yang setia. Namun Rasulullah bersabda, "Di mana akan kuletakkan mukaku di hadapan pengadilan Allah kelak di hari pembalasan, apabila selaku pemimpin justru membuat berat dan menjadi beban orang-orang yang dipimpin?"
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah.
1: Itulah Rasul kita yang rendah hati, yang memilih menjadi nabi dan hamba. Beliau selalu lebih mementingkan kesejahteraan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Nasional Badminton, hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Okay, 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama international guest star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Kong, makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
4: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, beuh, nikmat, kenyang lagi.
3: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
5: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah

0: kayak gini. Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Agustus, Merdeka Terus!
4: Hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Sirkuit Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.
3: Agustus, merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Agustus Merdeka Terus.
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Kalian, kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

0: lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh, sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: No. Gak.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus, merdeka terus!

0: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RD.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Wahab. Shadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 7. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Luar Biasa, Zat yang Maha Istimewa, Zat yang memiliki sifat paling sempurna. Begitu pula selawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu alam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah keluarga dan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarga, juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, kedua orang tua hamba, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya ya Allah, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin ya mujibah sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang sudah kita dengarkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 7, yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Sobatku, jadi ilmu bersumber itu dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Jadi dirinya menjadi orang baik, dirinya mendapatkan kebaikan. Salah satu tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Ini salah satu contoh juga. Kalau kita kan mengenal setiap bangkai itu kan jijik dan haram dimakan. Ya, setiap bangkai namanya bangkai. Bangkai kambing, bangkai ya, yang namanya bangkai itu haram. Tetapi adakah bangkai yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adakah bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi? Hewan itu udah mati, tapi boleh kita konsumsi. Lain halnya dengan hewan yang hidup kemudian disembelih dengan mengucap nama Allah, menyebut nama Allah, kemudian mati. Nah itu matinya mati disembelih ya. Tapi ini mati tanpa disembelih. Mati begitu aja tapi halal dimakan. Nah ini salah satunya ya. Allah menjelaskan, Rasulullah SAW kemudian memaparkan dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani al-jaradu wal-hutu. Telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan juga dua darah. Darah kan haram hukumnya, tapi ada dua darah yang dihalalkan buat kita. Jadi ada dua bangkai yang dihalalkan buat kita dan ada dua darah yang dihalalkan buat kita konsumsi. Adapun dua bangkai itu ialah al-jaradu wal-hut, ialah belalang dan juga ikan. Nih ya. Jadi perlu samak fil haut atau fil bahar halal. Setiap ikan yang ada di laut bangkainya itu halal. Bangkainya halal. Ini setiap ikan. Jadi perlu kita pahami juga sobatku. Di antara ulama fikih berbeda pendapat tentang hewan ini, ada yang darahnya mengalir dan ada yang tidak mengalir. Ada darahnya yang mengalir dan ada yang tidak mengalir. Kalau darahnya mengalir itu wajib disembelih, menyebut nama Allah baru halal. Kalau mati begitu saja menjadi bangkai yang haram kita konsumsi. Tetapi ada hewan yang darahnya tidak mengalir. Bahkan ulama jumhur mengatakan itu boleh dikonsumsi karena darahnya tidak mengalir. Namun masalah jijik atau tidaknya itu baru ada masalah baru. Nah bagaimana dengan belalang? Nah belalang itu darahnya tidak mengalir, jadi boleh. Dispesifikan lagi, dikhususkan lagi, yaitu belalang-belalang kayu yang warnanya coklat. Nah sobatku ya, itu boleh kita konsumsi itu. Bangkainya aja boleh kita konsumsi. Lain halnya bukan jangkrik ya, kalau jangkrik beda. Jangkrik itu tergantung dari

kepada orangnya, dia geli atau enggak. Kalau geli ya jangan dikonsumsi, jadi buruk buat dirinya. Ini belalang al-jarod, belalang kayu biasanya. Nah kemudian sobatku, ada juga al-hud, yaitu ikan. Ikan apa saja yang ada di laut itu hukumnya halal, ya, ikan. Nah ulama mengkiaskan ikan di darat pun kalau belum katakan busuk itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, sobatku, ya. Jadi setiap ikan yang ada di laut dan di darat itu bangkainya halal. Oleh karena itu sobatku, ini ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau tidak ada cerita seperti ini, hadis seperti ini, riwayat seperti ini, maka kita tidak tahu ilmunya. Wah, itu ikan udah mati, itu haram, bangkai namanya. Nah berarti dia tidak ada ilmunya. Ya sobatku, ya, ikan yang sudah mati itu hukumnya halal, kecuali sudah busuk, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kumannya atau bakteri negatifnya itu sangat banyak. Kemudian darah. Darah ada juga yang diperbolehkan kita untuk konsumsi. Darah wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan untuk kita konsumsi adalah atihalu wal kabidu. Darah yang boleh kita konsumsi itu ada dua, yaitu hati dan jantung. Nah hati kan darah, tapi boleh kita konsumsi. Jantung darah juga sumber darah, itu boleh kita konsumsi. Nah ini ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah sobatku yang Allah sayangi, biar lebih jelas lagi coba kita buka surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, An-Nahl ayat 115, atau juga di surah Al-An'am 148, ya. Hanya empat bangkai darah babi dan suatu yang disembelih bukan karena Allah, selain itu dari semuanya halal dimakan. Jadi menurut keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bangkai darah, kemudian babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, bukan mengucap nama Allah, itu hukumnya haram. Selain itu diperbolehkan selama menyebut nama Allah. Sobatku, ya, ini keterangan dari Al-Quran. Dikiaskan juga yang namanya najis mughallazah itu babi dan anjing. Anjing pun tidak boleh dikonsumsi. Alasannya kenapa kok demikian? Sobatku yang Allah sayang, ini ilmu lagi nih. Ya, ilmu lagi yang kita ambil dari ulama-ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari berangkat misalnya najis babi atau najis anjing, kenapa Islam mengharuskan untuk membasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah? Sobatku, ya, salah satunya dengan tanah. Ternyata pas diteliti, ada bakteri yang sangat buruk, bakteri yang ada kuman, disebut ya kuman, yang jika dibasuh dengan air aja tidak hilang, bahkan dia tidak mati, nih kuman nih, tidak hilang. Makanya Rasulullah Islam nih sangat luar biasa menganjurkan kita salah satu basuhannya dengan tanah. Nah ternyata ketika dibasuh dengan tanah, kuman ini hilang. Oleh karena itu anjing dan babi yang najis sama ghalazah bukan sekedar masalah tidak enak dagingnya atau enak daging, bukan. Karena kumannya itu sangat berbahaya, ya, untuk manusia, maka Islam mengharamkan. Nah jadi gak semata-mata haram begitu saja, enggak. Ternyata itu gak baik buat manusia. Lah kok saya mengkonsumsi daging anjing dari kecil sampai sekarang sehat-sehat saja? Itu namanya istidraj. Ya bisa dikatakan sehat ya, karena istri itu karena ketentuan Allah. Tapi yang jelas Allah sekali lagi tidak pernah mengharamkan kecuali itu buruk buat manusia. Karena buruk buat manusia jadi Allah haramkan. Kalau baik buat manusia ya Allah halalkan. Itu hikmahnya, ya sobatku yang Allah sayangi. Jadi segala sesuatu perlu dengan ilmu. Sesuatu dengan ilmu. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lagi minum kopi misalnya. Lagi minum kopi. Tiba-tiba di kopi kita kejatuhan laler. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita buang kopi-kopinya. Biasanya kan gitu, karena laler gua sumber bakteri. 5 miliar bakteri ada di kaki laler. Ini penelitian dokter. Tetapi lihat jawaban dari Islam. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhiri shifa'un." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu

0: Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila lalat masuk ke dalam minuman, ya minuman kita nih, jadi apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita, ya di antara kita nih, maka hendaklah ia selamkan dia, kemudian ia buang dia, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawarnya. Lihat, ini sesuatu yang kadang-kadang akal kita sulit terima. Ketika kita ngopi atau ngeteh, lalat masuk ke dalamnya. Nah itu kalau kita perhatikan, lalat jalan miring tuh, ya. Karena pertahanan lalat itu ada di salah satu sayapnya yang berisikan racun misalnya, ya berisikan racun. Dia ngembang-mbakin sayapnya. Berarti kan di minuman kita itu banyak bakterinya, banyak racunnya. Sementara Rasulullah SAW enggak menganjurkan untuk membuang itu minuman, tidak. Disuruh tenggelamin itu lalat. Itu lalat suruh tenggelamin. Sehingga sayap dua-duanya itu tercelup. Kemudian setelah itu lalarnya aja dibuang, jangan dimatiin, dibuang begitu. Nah kata Rasulullah SAW, di antara salah satu sayap lalar itu ada racunnya dan penawarnya ada di sayap yang atunya lagi. Kan sayapnya lalar kan ada dua. Katakan yang sebelah kiri itu racun, yang sebelah kanan belum terkecelup nih, belum ketenggelam. Kita tenggelamin tuh lalar sehingga dua-dua sayapnya tenggelam. Setelah itu kita singkirkan lalat, jangan kita bunuh, kita singkirkan aja. Nah itu di sayap satunya racun, di sayap satunya lagi syifa, penawarnya. Nah, ini Islam luar biasanya. Apakah itu sudah melalui penelitian? Lihat, perkembangan zaman yang luar biasa ini ternyata sudah menjawabnya. Sudah menjawabnya. Benar, prinsip dalam Islam ketika ada minuman kecemplung lalat itu, lalatnya saja ditenggelamin kemudian dibuang. Karena di antara salah satu sayap itu ada penawarnya. Luar biasanya. Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata-kata, bersabda, melakukan apapun itu bukan karena kemauan dirinya, tapi itu kemauan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan lalat tersebut. Kita harus yakin nih, percaya. Kecuali lain halnya kalau kita jijik, ya kalau kita jijik ya kita buang dah, kita ganti yang baru. Itu kalau kita jijik. Cuman kalau kita biasa aja ya kita celepin lalat, kemudian kita buang lalatnya. Minumannya kita minum kembali. Kelihatannya enggak logis, tapi inilah Islam. Ilmu nih yang bermanfaat namanya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Bagaimana semua? Sah?
1: Sah!
2: Sejuk di hati.
3: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, atau juga dari yang lainnya di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Sobatku yang Allah sayangi, sebelum kita membacakan SMS, pertanyaan SMS dari sobat-sobat nih, coba kita perhatikan. Sebagai pengingat buat sobat nih, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Ya sobatku ya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Irfan Afandi. Ya, ingin bertanya, kalau kita sedang bingung untuk cari kerja, gimana solusinya Pak Ustadz? Mengapa Pak Ustadz rezeki saya semakin seret? Padahal saya sudah berusaha sekuat dan mampu, tapi makin kesini makin susah cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah yang maha memberikan rizki, meluaskan, memberikan rizki kepada sobatku, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku mendapatinya. Sobatku, dunia pintu keberkahan buat kita, buat sobatku. Yang jelas terus berusaha, manjadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh terus, man sobar zofar, kemudian siapa yang bersabar, pasti dia akan dapat, pasti dia akan dapat. Tinggal tunggu kesabaran dan hasil yang maksimal, Allah akan kasih yang terbaik buat kita semua, insyaallah. Ya sobatku ya, jangan pernah putus asa, lanjut terus. Baik sobatku, itu pertanyaan dari sobat kita tadi, Ipan. Kemudian beliau juga bertanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Irfan Afandi di Pandeglang. Saya ingin ibu saya pulang, udah lama merantau jadi TKW di Arab, tapi gak ada kabar Pak Ustadz. Udah lama, dia hampir 4 tahun. Gimana ya Pak Ustadz, apa dia sudah gak ada atau disusah pulang? Ya kita doakan ya, biar ibundanya cepat pulang ke tanah air dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita doakan, hanya doa kalau begitu yang kita usahakan. Karena informasi sana itu masuk.

0: Allah ya. Hanya doa dah, terserah Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita sudah doain bisa pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Tolong kirimin doa yang banyak utang sama yang lagi nganggur. Ya, kita kirimin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bayar hutang dan juga kemudahan untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang nyaman, yang mapan. Sobatku, bicara tentang hutang, masya Allah ya, 100 triliun lebih rakyat Indonesia yang sudah hutang ke pinjol nih, pinjaman online yang bunganya lebih-lebih dari rentenir. Kalau bisa kita jangan sampai hutang, apalagi hutang online pinjol, apalagi hutang ke rentenir, jangan sampai ya. Yang sudah kita selesaikan, kemudian jangan kita ulangi lagi. Dan kita banyak baca doa. Doanya bagaimana? Coba kita dengarkan bersama ya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa kalau bisa kita baca setiap habis sholat. Setiap habis sholat minimal 3 kali. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari hutang. Masya Allah ya. Ya, negara kita ngutang, rakyat juga pada ngutang jadinya. Na'udzubillah min zalik. Ya, contoh yang tidak baik. Baik sobatku, selanjutnya juga ada sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya lagi sholat subuh, di depan sab barisan saya ada memakai kaos dan ada bacaannya, dan sempat saya baca dalam hati, itu membatalkan sholat enggak? Sekian dan terima kasih, dan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rohadi di Kampung Kandang, Pagedangan, Tangerang. Ya, pertanyaan dari beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Ya sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah kita dapatinya. Jadi bagi sobat yang sedang kelebihan rezeki, silakan, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, fakir miskin, dan anak-anak yatim yang kita gratiskan semua. Ya bukan karena kami mampu atau kaya, tidak. Kami yakin kami berjuang tidak akan sendiri. Kami banyak yang membantu. Mudah-mudahan sobatku dapat berpartisipasi membantu perjuangan ini sehingga terasa ringan. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari Rohadi di Kampung Kandang. Jadi beliau sholat, ketika sholat subuh ada yang pakai baju ada tulisannya, kemudian dia baca di dalam hati, apakah itu membatalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, Rohadi. Jadi yang pertama, ulama memakruhkan, ini pendapat ulama memakruhkan, atau ada yang memakruh tanzihkan, mendekati haram, sholat berjamaah memakai pakaian yang ada tulisan-tulisannya, karena bisa mengganggu konsentrasi yang lainnya. Lebih baik polos, hijau polos, putih polos, ya, yang polos tidak ada tulisan-tulisannya. Kemudian jika kita membaca tanpa sengaja, bukan sengaja baca gitu, tanpa sengaja kita lihat dan kita baca, kan otomatis itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tapi tetap kita berupaya supaya lebih khusyuk, tetap berupaya kita supaya lebih khusyuk sobatku ya. Jadi Pak Rohadi, sholatnya tidak batal hanya sekedar membaca tulisan yang ada di pakaian jamaah yang lain. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya pengen nanya tentang wiridan, amalan dari HP. Apa saya harus langsung menggunakannya, apa ijazah dulu itu wiridan? Wiridannya mendatangkan rezeki, mohon dibalas Pak Ustaz. Saya Bahreni dari Serang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku Bahreni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran wiritan, zikiran yang diberikan melalui handphone, melalui online ya, melalui media elektronik, itu sebetulnya boleh diamalkan, langsung diamalkan boleh, karena itu sudah ijazah umum. Tetapi biar bagaimanapun lebih baiknya datang ke rumah kiai, minta ijazahnya langsung, minta bimbingannya, minta pelajarannya, minta ilmunya, minta doanya, ya itu lebih baik, itu lebih baik. Jadi boleh saja, tapi lebih baik datang ke rumah kiai biar dibantu tuh, dibimbing, karena setiap amalan itu harus ada mursyid namanya, harus ada pembimbing gitu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya sudah pisah selama 3 tahun, terus istri saya datang lagi masing-masing diam sama diam. Bagaimana? Dia mengatakan kita masing-masing aja, hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, beliau hanya bertanya itu. Itu ya. Jadi sobatku, ya yang namanya satu rumah suami istri minimal prasangka buruk. Ya katakan suami istri tapi sudah cerai. Nih dijelaskan begitu. Saya sudah pisah selama 3 tahun. Nah, ini pisahnya ini pisah cerai atau pisah begitu saja? Kalau pisah cerai ya hukumnya haram satu rumah dengan istri. Kalau pisah itu hanya pisah rumah saja tapi belum cerai, ya masih diperbolehkan, tetap itu menjadi suami istri. Ini belum jelas pertanyaannya. Ya sobatku, karena belum cerai masih boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah cerai, haram hukumnya satu rumah meskipun tidak berhubungan suami istri. Oh ya, nih ada pertanyaan beliau nih, coba kita baca, kita dengarkan ya. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. Asal usulnya saya berpisah pada istri saya, bila mana saya akan bersubuh, dia minta duit gitu Pak Ustaz. Ya, saya minta duit. Nah, kalau minta duit kurang Pak Ustaz, biar malam-malam ngabur keluar. Nah, saya temuin, disangkanya dia menilai saya orang gila dan setan. Nah, itulah Pak Ustaz yang jadi terjadi bisa perpisahan sampai sekarang itu dia, Pak Ustaz. Jadi hukumnya gimana? Dia setiap mau bersetubuh minta duit gitu. Dan disangkanya seandainya mau bersetubuh itu setan katanya. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Masya Allah ya, ini pertanyaan sangat dramatis ini, sangat fenomenalis. Coba kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sobatku Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat kita ya. Dari Pak Suhendar tadi, Coba kita dengarkan pertanyaan beliau sekali lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. Asal usulnya saya berpisah pada istri saya. Bila mana saya akan bersetubu, dia minta duit. Gitu Pak Ustaz.
1: Ya, ya. Berarti kita pahami sobatku ya, tadi kan sudah kita dengarkan semuanya. Nah itu sekelumit pertanyaan dari beliau. Jadi beliau berpisah, tapi berpisah itu bukan dalam batasan cerai ya. Berpisah ya tidak ada, udah saya ceraikan dia. Nah itu belum, gak ada kata-kata gitu. Makanya berpisah itu masih tetap menjadi suami istri. Jadi masih diperbolehkan untuk serumah karena belum bercerai, masih pisah namanya. Kemudian sobatku, meskipun pisah itu memasukkan cerai ya, tidak jelas juga, harus ada kata-kata cerai ya, kemudian baru itu jelas namanya. Kalau pisah ya pisah, tapi gak cerai, masih statusnya suami istri. Nah kemudian sobatku, istri nih ya, istri beliau setiap ingin berhubungan badan harus minta duit dulu. Nah ini yang kelihatannya menjadi istri kurang ikhlas nih ya, menjadi istri kurang ikhlas, atau juga suaminya kurang memberikan nafkah kepadanya sehingga seperti itu. Nah baru belum jelas juga kejelasannya. Jadi sobatku, pertama istri harus taat kepada suami, dan suami juga harus memberikan haknya ya, memberikan nafkah zohir ya, memberikan nafkah batin, memberikan nafkah zohir dan batin kepada istri. Zohirnya kita berikan uang belanja, batinnya kita berikan hubungan badan ya, batinnya kita berikan perasaan yang senang, batinnya kita berikan ilmu yang bermanfaat. Nah seperti itu sobatku ya. Jadi memberikan nafkah zohir batin kepada istri hukumnya wajib. Itu karena istri itu, istri dan anak-anak itu adalah amanah buat suami. Ya katakan singkatnya, istri setiap mau minta hubungan, diminta hubungan badan itu minta upah. Ya kalau kita ada kita kasih sobatku ya. Kalau kurang akhirnya dia keluar, berantem, emosi satu sama lain. Sobatku yang Allah sayangi, tentunya kita jangan menyalahkan istri atau menyalahkan yang lain. Salahkan diri kita sebagai suami. Apakah kita sudah mendidiknya dengan baik, memberikan pelajarannya dengan baik, mengajarkan mengaji, mengajarkan akhlak? Nah, ini tanggung jawab suami. Bukan suami hanya minta nuntut ya, nuntut kewajibannya saja, tapi tidak memberikan pelajaran sehingga menjadi begini. Setiap pelayanan yang diberikan itu ada pamrihnya. Na'udzubillah min zalik, jangan ada pamrih kalau dalam, karena suami istri dalam keluarga itu adalah nuansanya ibadah. Suami mengayomi istri ibadah, istri mengayomi, membantu, menghormati, meringankan kebaikan kepada suami itu juga ibadah. Satu sama lain saling hormat menghormati, tolong menolong, ibadah semuanya ya sobatku ya. Jadi nggak ada pamrih di situ, seakan-akan jadi ada pamrih. Nah ini tidak diperbolehkan. Kalau ada pamrih itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, tidak sopan. Tetap nuansanya ibadah. Yang penting satu sama lain saling hormat menghormati, sayang menyayangi, terus menjaga perasaannya, memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau itu dijaga, insya Allah. Jadi jawaban pertanyaan dari sobat kita ini, ya kalau demikian istri tidak diperbolehkan. Setiap ingin berhubungan badan harus minta uang. Ya itu sementara adalah melayani suami, kewajiban istri terhadap suami. Ya sobatku ya. Sampai ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang istri menolak permintaan suami untuk berhubungan badan, maka semalaman ya sampai dia melayani suaminya, atau ada yang mengatakan sampai pagi hari, dia akan dilaknat Allah dan para malaikatnya. Jika ketika itu mati, maka matinya pun diyakinkan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, sekali lagi kesimpulannya nih, yang penting sebagai suami istri saling hormat menghormati, tolong menolong, saling bantu, jaga perasaan. Itu aja, hak dan kewajibannya masing-masing tunaikan. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doa. Ya.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok nggak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Agustus, merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.